Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut

0: COVID file.
1: Ini sudah
0: punya tangan
2: dengan sendal, Bu.
3: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pik Orian siap mundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
3: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
9: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetop di paripurna pada tanggal 15 Desember

0: undang-undang ini tidak apa, dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman kalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
2: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
3: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Bagi masyarakat ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
5: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sukmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita ingin update dulu ya perakiran cuaca di Provinsi Lampung seperti apa. Karena tentunya di hari Jumat ya, mungkin Anda punya kegiatan juga yang berkaitan dengan di luar ruangan. Jadi perlu untuk antisipasi dari kegiatan Anda. Nah, kira-kira seperti apa juga perakiran cuaca hari ini untuk Provinsi Lampung? Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung kali ini, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dian.
1: Pagi, gimana kabarnya Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik. Kak Dian gimana kabarnya
1: Alhamdulillah,
2: Kak?
1: Alhamdulillah, kita juga di sini sehat selalu Kak Iqbal. Kita penasaran banget pengen tahu seharian ini seperti apa sih perakiraan cuacanya untuk Provinsi Lampung. Boleh disampaikan Kak informasi selengkapnya?
2: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 50 hingga 93%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, dan Wai Kanan. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan, dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk update informasinya terkait perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi tentunya ya langsung perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh forecaster BMKG Provinsi Lampung. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Mendengar akhir-akhir ini memang ya terasa kayaknya tuh cuaca panas banget, gerah banget. Bahkan di pagi hari yang belum mencapai jam 8 pagi ini, tapi udah rasa kayak jam 12 siang. Waduh, memang ya harus selektif banget juga pas kita pilih nih bahan pakaian supaya juga tetap menyerap keringat. Kemudian juga jangan lupa bawa minum air putih supaya tetap terhidrasi juga tubuh ini. Tapi tentunya ini juga menjadi tantangan buat teman-teman yang menjadi pekerja lapangan. Gimana caranya untuk tetap melawan dehidrasi dan heat stroke yang bisa saja terjadi di musim kemarau ini? Nah, bagaimana nih? Tentunya ya, memang panas itu kan bukan hanya bikin gerah dan haus, tapi juga bisa menghilangkan banyak cairan, bisa dehidrasi, heat exhaustion, bahkan bisa lebih serius yaitu heat stroke. Nah, yang pertama, jangan tunggu haus dulu baru minum. Jadi kayak udah nih, kita bawa biasanya sekarang kan tempat minum atau tumbler itu ada ya berapa ukurannya. Jadi itu mengingatkan kita sudah berapa banyak yang kita minum dan jangan tunggu haus dulu baru minum. Kemudian saat berada di bawah terik matahari, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit lebih cepat lewat keringat. Jadi biasakan bawa air minum dan konsumsi secara berkala. Yang kedua, perhatikan pakaian. Pakai pakaian yang ringan dan longgar serta mudah menyerap keringat. Kalau memungkinkan, gunakan pakaian berlengan panjang, topi dan kacamata hitam untuk membantu melindungi tubuh dari paparan langsung sinar matahari. Ketiga, jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surya. Nih, buat Anda yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, pakai tabir surya minimal SPF 30 itu penting sekali ya. Yang keempat, manfaatkan waktu untuk berteduh. Jadi kayak jangan merasa harus bekerja terus tanpa jeda ya kan. Pas lagi ada jeda, ya udah coba untuk berteduh ya. Ini pun akan membantu menurunkan suhu tubuh Anda. Khusus buat pengemudi ojol misalnya, waktu nunggu order berikutnya ini bisa dimanfaatkan untuk berteduh. Jadi bukan cuma motornya istirahat, tapi badan juga punya hak buat istirahat ya. Kalau mulai terasa pusing, mual, lemas berlebih, jantung berdebar lebih cepat, atau kram otot, jangan dipaksakan. Segera hentikan aktivitas dan cari tempat yang lebih sejuk serta minum air secara perlahan. Tadi beberapa tips untuk Anda para pekerja yang harus berada di lapangan di saat sekarang musim kemarau untuk mencegah dehidrasi dan juga heat stroke. Setelah ini pendengar, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Olahraga Menyapa yang hari ini akan mengangkat tema terkait dengan Kejurnas Hapkido 2026, ajang pembinaan atlet senior hingga cadet. Nanti akan ada narasumber Dr. Ida Bagus Wiguna MPD selaku Ketua Pengda Hapkido Lampung, kemudian juga Nia Wulandari SAP selaku peraih medali perunggu cabang olahraga Hapkido pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Anda juga bisa untuk berinteraksi lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga tentunya bisa bergabung lewat WhatsApp juga ya pendengar, yang kita buka tentunya di 0811-720-709.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan Olahraga Menyapa. Nah, ini menarik sekali pastinya ya. Ini akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yaitu Hapkido. Dan tentunya kita juga penasaran akan seperti apa persiapan yang dilakukan untuk Kejurnas Hapkido 2026 sebagai ajang pembinaan atlet senior hingga cadet. Dan tentunya dialog ini juga ya akan berlangsung sampai nanti jam 9 pagi. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar lewat line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Olahraga Menyapa kali ini akan dipandu oleh presenter M. Priyambudi. Halo Bang M, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Baik. Pagi, alhamdulillah baik. Kayaknya ini membara sekali ya, pakai bajunya merah gitu.
1: Ya, seperti itu.
0: Seperti oke, masih nuansanya di bulan Agustus. Baik Bang M, tentunya kita juga penasaran sekali ya, ingin mengetahui terkait dengan Hapkido dan juga bagaimana nanti pembinaan atletnya. Sudah hadir juga narasumber di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Silahkan Bang M.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami pun.
2: Ya pun.
1: Salam olahraga. Jumpa lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas dan mengobrol dalam tema Kejurnas Hapkido 2026 ajang pembinaan atlet senior hingga kadet. Dan pendengar, di mana Hapkido kali ini menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang terus berkembang di Provinsi Lampung, tidak hanya mendorong peningkatan prestasi atlet, pembinaan Hapkido juga diarahkan untuk melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan pendengar, untuk membahas dialog kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber di studio, yaitu yang pertama saya sapa dulu, yaitu Ketua Pengda Hapkido Lampung, yaitu Ida Bagus Wiguna. Selamat pagi Bung Ida Bagus.
3: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kabar hari ini?
3: Kabar baik.
1: Sehat selalu ya.
3: Sehat-sehat.
1: Dan yang kedua ini saya sapa yaitu dari atlet Hapkido Lampung di mana peraih medali perunggu yaitu Mbak Nia Wulandari. Ya. Selamat pagi Mbak Nia.
4: Selamat pagi Bang.
1: Bagaimana kabar hari ini?
4: Kabar baik alhamdulillah.
1: Kabar baik alhamdulillah, selalu sehat yang pasti ya. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung dan berinteraksi bisa bergabung di nomor 0721269720 atau di nomor WhatsApp di 0117207909 dan juga bisa disaksikan di RRI Bandar Lampung.
5: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
6: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
5: buat apa?
6: Ayo, ya selalu mau story gitu loh.
5: Jangan dong.
6: Udah sih gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
6: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
7: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password

0: di Lampung saat ini perkembangannya seperti apa sih?
1: Baik, perkembangan di Lampung sih sampai saat ini ya secara kuantitas memang belum sesignifikan seperti cabur-cabur bela diri pada umumnya ya. Kita berkembang sejak tahun 2015 dan memang puji syukur pada saat ini kita sudah ada di 11 kabupaten kota. Kemudian kita juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan termasuk sampai dengan PON Aceh Sumut 2024 yang lalu. Artinya perkembangan ini secara kualitas kami bisa katakan itu cukup baik gitu.
0: Bisa cukup baik ya, artinya dalam persiapan atlet juga udah kita lakukan dengan signifikan seperti itu ya?
1: Iya sudah kita lakukan dengan signifikan. Kita selalu aktif dalam setiap kesempatan kejuaraan, terutama kejuaraan nasional. Sejak kejurnas pertama di tahun 2016 kita sudah aktif dan beberapa kali mendapat predikat sebagai tim terbaik ya dari 2016-17 sampai dengan saat ini. Dan memang di Provinsi Lampung sendiri kita sejak tahun 2017 kita aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kejuaraan yang pasti setiap setahun dua kali. Sampai saat ini kita pasti melaksanakan semacam kejuaraan daerah gitu sebagai ajang pembinaan dan evaluasi perkembangan Hapkido sendiri.
0: Artinya udah dalam tiap tahunnya dari usia penerimaan tergenerasi atlet Hapkido sendiri masih menunjukkan perkembangan yang stabil atau ada turun di tahun-tahun kemarin atau ada peningkatan seperti itu?
1: Saya rasa kita lebih kepada peningkatan ya untuk saat ini. Memang trennya memang berubah ke pada saat tahun 2019 setelah dari 2015 kita mulai 19 itu sebetulnya mencapai puncak. Cuma memang sama-sama kita ketahui pada masa COVID memang terjadi kemudian penurunan di sana sehingga bisa saya katakan sejak tahun 2021 kita seperti start awal lagi begitu. Cuma itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami mensiasati faktanya setelah itu kita setahun dua kali bisa melaksanakan kejuaraan. Bahkan di tahun 2023 atau 2024 kita melaksanakan kejuaraan yang itu diselenggarakan yang termasuk Provinsi Lampung, Sumsel dan Bengkulu. Jadi regional itu dilaksanakan di Provinsi Lampung.
0: Nah yang menjadi tantangan itu sendiri yang bisa membuat kita bisa berkembang, apa sih yang diterapkan dari pengurus Hapkido ini sendiri?
1: Sebetulnya yang kita perlukan itu gimana menyikapi perkembangan ini biar merata di semua daerah, biar merata di semua daerah. Oleh sebab itu kita mengupayakan bagaimana pelatih-pelatih ini bisa menyebar secepat mungkin. Kita punya beberapa dojang seperti salah satunya di STKIP Rosalia ya, STO Metro itu memang dojang yang menjadi basis sehingga nanti alumni-alumni di sana bisa berkembang untuk turut serta melatih gitu. Oleh sebab itu kebanyakan alumni-alumni kami itu adalah sabuk hitam yang kemudian berhasil mengembangkan di daerah-daerah. Dan ini juga menjadi target bagi kami agar nanti 5 tahun ke depan Hapkido sudah bisa bersaing populasinya seperti cabur-cabur yang populer di Provinsi Lampung.
0: Artinya masih kita harus masih mempersiapkan jangka panjang kita untuk mempersiapkan atlet dan Hapkido bisa bersaing seperti bela diri, olahraga bela diri lain yang sudah berkembang di Lampung.
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Karena kan kita melihat juga cabang bela diri yang lain juga kan sudah mengakar atau sampai tingkat perumahan juga sudah
1: populer.
0: Nah ini saya ke Mbak Nia, kita melihat perkembangan Hapkido. Kalau untuk Mbak Nia sendiri, kenapa sih Mbak milih Hapkido?
2: Untuk gabung di Hapkido sendiri kan dari 2015 juga, dari SMP.
0: SMP.
2: Dulu tertariknya karena memang masih jarang yang kenal dengan bela diri, pengen nyoba, terus akhirnya tertarik. Terus banyak teman-temannya nyaman, berlanjut. Dulu nggak ada berpikir untuk bisa gabung sampai PON, dapat prestasi yang sampai nasional. Pengen cuma mau main-main. Ternyata bonusnya di akhirnya malah bisa mewakili Lampung ke PON.
0: Artinya bisa menjadi atlet di Hapkido ya. Nah kalau melihat cabang olahraga bela diri lainnya, apa sih yang menjadi menurut Mbak ya? Apa yang menjadi perbedaan dengan bela diri yang lainnya untuk Hapkido sendiri?
2: Kalau di Hapkido sendiri kayaknya lebih spesifik ya Bang, karena dia ada bantingan, pukulan, ada kunciannya juga. Kalau dilihat dari bela diri lain juga kayaknya hanya mungkin ketendangan setahu saya ya. Tapi gak tahu kalau ini. Terus dari situ mulai tertarik, latihannya juga seru waktu awal-awal gabung itu.
0: Jadi sampai hari ini ya, hingga hari ini. Nah kemarin kita berada di PON Aceh Sumatera Utara ya. Ketemu daerah mana nih yang paling berat lawan terakhir?

0: Mungkin Jogja.
1: Kenapa itu?
0: Kebetulan saya kan di seni. Dan memang kemarin kebetulan di kelasnya di freestyle. Jadi isinya semua cowok, hanya dari Lampung aja yang nurunin ceweknya. Itu salah satu yang buat berat. Terus tapi dari semuanya malah kita juga bisa naik ke podium 3 itu.
1: Podium 3. Tapi dari segi nilai kita masih ini ya, di bawah Jogja artinya. Iya. Nah, apa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan untuk hari ini, karena kita kan sudah bisa tahu daerah lain itu. Apa yang bisa kita ambil?
0: Mungkin setelah dari beberapa dari BK PON, dari PON juga kan ketemunya lawannya sama.
1: Iya.
0: Jadi ada strategi baru, dari tekniknya latihannya lebih intensif lagi, dan kebetulan partnernya kan masih tetap, jadi lebih bonding lagi. Jadi semoga di kejurnas, di PON bela diri kedepannya juga lebih bisa mateng, lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi, hasilnya juga lebih baik.
1: Kalau untuk mengikuti seperti uji tanding atau latihan bersama, itu seperti apa itu? Pernah mengikuti uji tanding atau kegiatan-kegiatan lain selain latihan?
0: Iya, tetap. Kejurnas aktif, kejurda juga iya.
1: Kejurnas aktif. Nah, Bang Ido bagus, kita melihat hari ini kan atlet kita ini, kita belum bisa menyaingi daerah luar Lampung. Itu kan masih menjadi PR para pelatih dan wasit kita. Nah, itu menyikapi seperti apa itu?
2: Jadi seperti ini, memang kita harus akui kalau di kelas tarung kita sepertinya masih bisa bersaing. Pada faktanya kita kemarin masih bisa memperebutkan perak ya, dengan penuh perjuangan begitu, hanya selisih beberapa poin. Cuma kelas seni memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kita. Bukan terutama mentang-mentang Jogja sebagai pusat, kemudian Jogja unggul karena hal-hal yang negatif, saya rasa bukan. Tetapi memang karena Hapkido ini sebuah hal yang baru, founder Hapkido juga berasal dari Jogja, pelatih-pelatih utama juga rata-rata berasal dari Jogja. Jadi kemampuan anak-anaknya berlatih intensif itu jauh lebih baik. Karena kita nggak bisa pungkiri, seperti saya pun ya berlatihnya tetap harus ke Jogja begitu ketika diklat. Nah, sebetulnya hal ini yang juga kita harus sikapi matang-matang, sehingga saya punya pemikiran bagaimana anak-anak kita ini yang mereka sekarang masih jadi atlet, untuk kemudian mereka nanti ikut aktif. Setahun sekali Hapkido Indonesia kan menyelenggarakan diklat pelatih, diklat wasit, bahkan wasit seni. Jadi saya justru mendorong agar pemain-pemain atlet ini juga ikut diklat itu. Jika mereka ikut diklat pelatih, ikut diklat wasitnya, sehingga mereka bisa tahu di mana sebetulnya letak-letak kesalahan pertandingan, letak-letak gerakan-gerakan yang bagus. Justru saya pikir strateginya seperti itu yang terbaik, sehingga kita tidak ketinggalan materi gitu dari daerah yang notabene itu adalah pusat Hapkido Indonesia. Saya pikir seperti itu.
1: Nah, artinya kalau untuk melihat kebutuhan pelatih kita, apa mumpuni dengan apa ya, kita sebut biasa dengan lisensi para pelatih wasit kita ini?
2: Saya pikir itu cukup mumpuni. Kita setiap tahun kita aktif mengirimkan pelatih-pelatih kita untuk mengikuti lisensi. Karena memang di Hapkido Indonesia itu pelatih yang memberikan latihan di daerah itu wajib memiliki lisensi. Dan lisensi itu berlaku hanya 2 tahun. Hanya berlaku 2 tahun.
1: Iya.
2: Jadi tidak ada pelatih dojang ya kalau di Hapkido. Tidak ada pelatih dojang di seluruh Indonesia ini tanpa lisensi. Jadi dia hanya bisa membuka tempat latihan kalau dia punya lisensi, artinya pernah ikut pelatih nasional. Jadi tidak ada dojang yang liar dilatih oleh, ya mohon maaf, pelatih yang baru belajar. Nah, justru itu memang menjadi salah satu tantangan bagi kita dalam mengembangkan Hapkido tadi. Karena tidak cukup mudah gitu, tiba-tiba ada murid kita sudah sabuk hitam, kita suruh buka dojang itu gak bisa. Karena dia harus punya lisensi pelatih terlebih dahulu. Dan ini mengikuti diklatnya juga kan tidak mudah dan tidak murah. Saya katakan tidak murah kan tidak bisa kita laksanakan
1: satu hari dua hari.
2: Bahkan kemarin di bulan Mei kita mengambil inisiatif demi mengambil langkah ini, yang biasanya diklat pelatih itu dilaksanakan di Yogyakarta, akhirnya kita ambil di Lampung.
1: Oh, di Lampung.
2: Di Lampung, kita tarik ke Lampung begitu. Walau PPHI mensyaratkan minimal 20 peserta, oke kita sanggupi. 20 peserta, maksudnya semua. Akhirnya kita ada sekitar 12 dari kita, sisanya dari provinsi yang lain. Artinya kenapa? Seperti yang sering saya pikirkan, daripada memberangkatkan 4 orang ke luar Lampung, lebih baik mengundang pemateri ke Lampung, tapi kita bisa banyak yang ikut gitu. Sehingga sampai saat ini kita sudah punya sekitar 20-an ya pelatih yang aktif lisensinya. Karena ini juga menjadi syarat, salah satu syarat nanti mereka mendampingi atlet saat pertandingan.
1: Itu tersebar di kabupaten kota?
2: Iya, itu tersebar di kabupaten kota. Karena itu juga nanti menjadi syarat pelatih-pelatih ini untuk mendampingi atlet pada saat porpro.
1: Porpro yang
2: besok akan dilaksanakan besok.
1: Nah, Mbak Nia, kita melihat tadi sudah menjadi kebutuhan atlet nih kalau bisa menjadi seorang mengikuti pelatihan dari pelatihan ikut ke wasit. Nah, seperti apa kalau Mbak Nia menyikapinya? Atau masih mau menjadi atlet hingga pon berikutnya ini?
0: Kalau dari saya sendiri, waktu 2023 sudah pernah ikut pelatihan wasit ya, nasional.
1: Nasional.
0: Juga kalau pas event daerahnya juga masih ngewasit. Jadi wasit, atlet, dan juga ini ngelatih juga.
1: Ngelatih juga. Artinya kita punya regenerasi ya untuk mempersiapkan. Nah, kalau untuk pon berikutnya nih, masih minat?
0: Kalau minat, insya Allah di BK pon besok.
1: Oh, ikut.
0: Mau ikut.
1: Artinya masih menjadi atlet ya. Ada target yang belum tercapai jangan?
0: Naik podium ya sih, Bang.
1: Podium.
0: Kemarin belum puas di perunggu.
1: Podiumnya apa nih yang diincar?
0: Ya kalau diincar pastinya emas. Tapi untuk besok insya Allah kita akan berikan yang terbaik.
1: Nah, ini kan kita sudah mulai melakukan persiapan. Nah, persiapan yang sudah dimulai lakukan hari ini apa, Mbak Nia?
0: Kalau untuk latihan sendiri kita udah intensif dari sebelum-sebelumnya, Bang. Jadi walaupun belum jelas eventnya atau belum tahu jadwal event selanjutnya atau kejuaraan selanjutnya, kita tetap di pelatihan pemusatan. Setiap satu minggu itu 3 kali.
1: Tidak bosan itu ya?
0: Kalau bosan pastinya, justru jaga konsisten itu yang susah kan. Ada kalanya bosan, tapi mau nggak mau harus berangkat. Dan kebetulan pelatih utamanya beliau. Jadi ketemu beliau lagi.
1: Nah, artinya untuk menjaga konsistensi kita untuk tetap latihan nih, apa yang ingin disampaikan ini?
0: Apa ya kalau untuk jaga konsisten?
1: Iya.
0: Untuk diri sendiri.
1: Benar. Dan teman-teman yang pingin hari ini pingin rasin latihan tapi malas, tidak hanya di cabang Hapkido sendiri aja ya.
0: Kalau untuk diri sendiri sih motivasinya karena bukan waktu yang singkat ya latihannya. Jadi udah terlanjur masuk, masa iya mau udah di sini aja. Dan untuk teman-teman mungkin ada juga mereka di titik jenuh itu. Tapi ya kita harus ingat lagi, kembali lagi ke awal. Kita ikut dah bukan dari setahun dua tahun, tapi udah lama. Latihan juga udah capek, sakitnya bareng. Jadi apa ya, sebisa mungkin untuk jaga konsisten dan disiplinnya untuk kedepannya lagi latihan bareng-bareng.
1: Tapi kalau secara usia untuk di PON NTB NTP bisa ya, masih masuk ya?
0: Masih masuk. Kebetulan tahun ini masih 23, sedangkan untuk maksimal di Hapkido sendiri 35 tahun masih jangkanya masih panjang gitu, Bang.
1: Masih panjang ya, artinya kita masih berharap ada target ya ke depannya. Nah, melihat ini ya, Bang Indah Bagus, kita masih memiliki atlet yang siap bersaing ya prestasi di pentas nasional ke depan. Apa sih yang menjadi apa ya program utama kita nih supaya atlet dari Hapkido sendiri bisa siap tanding lah, artinya seperti itu.
2: Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan upayakan kalau atlet-atlet ini juga mengikuti diklat-diklat wasit dan pelatih. Di Hapkido Indonesia sendiri itu tidak ada beberapa cabur, memang ketika sudah dia ikut diklat wasit kemudian menjadi wasit, berarti dia tidak bisa bertanding lagi. Memang ada, cuma itu tidak di Hapkido, tidak seperti itu. Ataupun ketika saya mengikutkan mereka di klat wasit dan pelatih, itu sebagai sebuah strategi biar tidak bosan. Satu, yang kedua mengupdate ilmu pengetahuannya, kemudian jadi dia tetap bisa menjadi atlet di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kami itu mempertahankan mereka, itu memang sesuatu yang sulit. Di Lampung itu yang sulit dilakukan. Kenapa? Sebab kita memang kalau dikatakan kenapa kita tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah di Pulau Jawa, kalau dari segi sport science, iptek, ilmu keolahragaan, kita tidak kalah gitu. Yang bikin kalah apa? Yang bikin kalah ya memang sumber daya daerahnya, bukan sumber daya manusia. Kenapa? Sebab ya di daerah-daerah Pulau Jawa tentunya atlet memang sudah menjadi sebuah pekerjaan, bukan hanya hobi. Nah, di Lampung ini, di Hapkido sendiri saya merasakan atlet itu akan susah kita pertahankan ketika mereka mulai lulus SMA. Lulus kuliah lebih susah lagi dipertahankan. Karena apa? Sebab ketika seseorang sudah mulai dengan pekerjaannya, ini sudah mulai dengan urusan perut. Akan sulit kita pertahankan prestasi kalau memang masa depan mereka tidak terjamin. Nah, ini yang menjadi PR sebetulnya, bukan hanya Hapkido ya Mas, cuma bagi insan olahraga kita semua di Provinsi Lampung. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bercermin dari cabur-cabur di Jakarta, Jabar misalnya, prop mereka berlangsung misal 2 tahun sekali dengan bonus yang wah gitu, bahkan bonusnya sebesar pon begitu. Dibanding kita yang memang nggak bisa seperti itu, bukan nggak mau ya, karena PAD kan nggak mungkin sampai kita pun harus paham gitu, nggak sama. Makanya saya kadang berpikir PON itu nggak adil. Kenapa? Karena sama dengan mempertandingkan orang yang menunya enak dengan makan yang nggak enak gitu, mempertandingkan orang yang nggak imbang gitu di PON. Mungkin ke Jurwil Sumatera, Jawa, Jawi, NTT itu lebih pas gitu untuk mengadu seseorang. Tapi ya apa yang boleh buat, memang sudah begitu. Makanya satu-satunya cara, makanya disampaikan oleh Nia tadi, kenapa kita mengambil latihan sampai saat ini hanya seminggu 3 kali. Sisanya memang kita lakukan untuk pengembangan. Di pengembangan inilah kemudian industri olahraga Hapkido ini berjalan. Jadi atlet-atlet yang memang sudah senior seperti Nia ini, yang sudah kuliah selesai, kita berdayakanlah mereka ini mengembangkan dojang menjadi pelatih, yang pelatih ini juga profesional. Jadi pelatih ini betul-betul sebuah pekerjaan begitu, sehingga dari melatih pun memang bisa ya sedikit banyak membantu membeli vitamin untuk latihan. Nah, ini mungkin strategi yang kita siapkan, bagaimana mereka tuh tetap mau untuk berlatih gitu ke depannya. Artinya kita memang siapkan bahwa di sana ada tempat loh untuk mencari tambahan untuk ya bisa dikatakan, kalau dikatakan di Lampung ini pelatih sebuah pekerjaan mungkin masih terlalu asing ya gitu. Tapi setidaknya ini membantu sedikit banyak pemasukan untuk membantu biaya-biaya latihan, seperti sekedar beli sepatu, vitamin mungkin hanya strategi itu yang masih bisa kita lakukan untuk mempertahankan mereka gitu.
1: Ya, artinya memang industri olahraga hari ini masih menjadi sebuah PR. Betul, ya, karena sebuah event keolahragaan ini masih dipandang, mungkin belum dipandang wah ya.
2: Belum.
1: Masih cenderungnya, karena industri olahraga ini pasti berhubungan dengan wisata, kegiatan olahraga. Yes. Artinya kegiatan olahraga ini juga harus bisa menghidupkan semua yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Betul. Dan menarik pendengar, obrolan kita dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, tapi kita harus rehat sejenak yang setelah yang berikut ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, kembali lagi bersama saya Emprian Budi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga. Menarik obrolan kita tadi sempat kita bahas tentang industri olahraga nih. Industri olahraga ini kan pasti akan membuat para pelatih, wasit kita dan ekosistem Hapkido ini akan terus berkembang. Nah, melihat ini Bung Ida Bagus, kita melihat ekosistem dari industri olahraga sendiri untuk sejauh ini sudah seperti apa kalau di Hapkido sendiri? Apakah masih berjalan atau masih ragu-ragu untuk melaksanakan itu semua?
1: Jadi begini, memang industri olahraga itu nggak bisa kita bangkitkan seketika ya, karena yang paling sulit dari kita itu adalah merubah mindset bahwasannya olahraga itu selain sebuah hiburan juga bisa menjadi ajang bagi pelaku-pelakunya untuk mendapatkan penghasilan. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang olahraga ini sebetulnya karena bagian dari jasa dan bisa dijual. Bisa dijual. Atlet ini bisa menjadi sebuah pekerjaan. Faktanya BPJS Ketenagakerjaan juga atlet sekarang bisa masuk, masuknya di pekerjaan
0: prestasi kan
1: begitu ya.
0: Ya,
1: prestasi. Artinya ini bisa kita bangun bersama, misal yang hal yang paling sederhana saja. Ketika ada transaksi jual beli jasa antara pelatih dengan atlet, ini semua sebenarnya sebuah bagian dari industri ya, penjualan jasa bukan barang, penjualan jasa, dan ini sudah mulai terbangun sebetulnya di Provinsi Lampung. Di dahulu-dahulu sekali saya sedikit banyak mengamati begitu, terutama di bela diri itu ketika atlet menarik SPP atau bayaran dari murid itu masih hal yang tabu, karena mungkin kalau bela diri itu mungkin dianggap wah itu adalah ilmu yang turun temurun begitu kan, bela diri nggak boleh diajarin sembarangan. Saya pikir sekarang tidak begitu, begitu ketika itu bisa dijual sebagai sebuah keterampilan, ya itu bisa kita jual jasanya. Nah, bagaimana dengan barang juga demikian. Sebetulnya dengan penyelenggaraan event yang cukup besar di kemudian hari itu bisa kita bentuk, kita bangun untuk bagaimana nanti event itu sendiri bisa menghasilkan untuk para pelakunya, termasuk pengurus, pelatih, wasit. Pengecualian atlet, karena dia atlet masih amatir ya. Karena ada amatir berarti mereka harus mengeluarkan biaya untuk itu, karena mereka berdasarkan hobi. Kecuali nanti atlet yang sudah profesional seperti ini ya, mungkin harus dibayar oleh pemerintah daerah atau oleh pengdanya. Artinya ini di Hapkido sendiri iklim ini sudah berusaha kita bangun. Faktanya jika kejuaraannya itu adalah hanya selevel daerah, kita sama sekali tidak mencari bantuan gitu keluar. Justru kita mengandalkan biaya yang dia melewati pendaftaran dari atlet-atlet. Dan kalau dikatakan apakah itu bisa dikatakan industri? Bisa, karena dengan kejuaraan itu kita justru kemudian bisa memberangkatkan wasit, memberangkatkan atlet untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar provinsi. Artinya ini menjadi sebuah kemandirian gitu. Industri ini menjadi sebuah kemandirian gitu.
0: Artinya kita juga bisa menjalankan semua industri melalui dengan menjadi pelatih tadi seperti
1: betul,
0: itu ya. Dan
1: betul.
0: Regenerasi atlet itu juga tetap terus berjalan.
1: Iya, tetap terus berjalan. Jasa sekarang bisa dijual kok, dan semakin banyak sekarang masyarakat kita melihat bahwa bela diri itu menjadi sesuatu yang penting. Prestasi itu nomor sekian gitu. Dengan maraknya kasus-kasus bullying dan lain-lain, saya pikir itu menjadi kesempatan bagi praktisi bela diri untuk semakin menjual jasanya begitu. Untuk semakin menjual jasa.
0: Supaya mental ya, lagi-lagi betul. Sebenarnya olahraga bela diri ini lebih cenderungnya ke mental
1: betul.
0: Ya, supaya tidak ditindas bagi yang lemah ya. Nah, melihat dengan adanya sudah menjadi atlet, pelatih, kalau menurutnya sendiri industrinya olahraga yang saat ini serta menjaring bibit atlet sendiri ini seperti apa kalau untuk Nia sendiri?
2: Kalau dari Nia sendiri itu juga jadi keseharian Nia kan, kalau industri kan dari melatih dapat hasilnya itu untuk keseharian. Dari situ kalau dari pelatih-pelatih dojang kan membantu regenerasi dari usia dini kan, dari TK, SD, SMP, SMA. Lalu di saat ada bibit-bibit yang terlihat unggul, biasanya akan ada pemanggilan pelatihan pemusatan dari pengdanya. Termasuknya juga dulu seperti itu. Ikut dari SMP, Terus 2019 baru dapat tawaran untuk masuk ke TC ya. Sampai sekarang.
0: Artinya prosesnya panjang ya, tidak tidak cepat ya. Dalam jaring atlet sendiri, kalau untuk di tempatnya sendiri seperti apa nih? Kita ke sekolah atau di tempat umum terbuka kita promosi atau seperti apa?
2: Kalau Nia sendiri di Seputih Banyak dia lewat sekolah-sekolah. Hmm. Tapi juga di sekolah itu misal di SMA Negeri Seputih Banyak itu di SMA kan. Tapi untuk yang latihan sendiri itu dari berbagai daerahnya. Bukan hanya di wilayah Seputih Banyaknya situ aja. Dan bukan untuk SMA-nya saja, terbuka untuk umum. Dari SD, SMP, dari luar bisa gabung latihan di situ.
0: Artinya kita terima umum ya?
2: Terima umum.
0: Tapi tidak pakai nama sekolah ya? Artinya kalau ketika kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan ya?
2: Iya.
0: Kita pakai nama daerah.
2: Nama dojang atau nama klubnya?
0: Dojang ya. Nah, kita melihat dojang ini pasti kan butuh yang namanya latihan standing, terus event skala daerah maupun nasional. Bung Ida bagus, kalau kita melihat kebutuhan Hapkido sendiri dalam kejuaraan Hapkido yang akan kita laksanakan ini, apakah ini penting atau wajib sehingga atlet Hapkido kita bisa istilah bisa menambah pengalaman tanding? Nah, seperti apa itu?
1: Ketepatan kita kan akan menyelenggarakan, bukan menyelenggarakan ya, karena ini hajat dari pengurus pusat.
0: Oh ya.
1: Jadi yang harus disikapi, yang harus digarisbawahi saat ini banyak tema kejurnas, tetapi sebetulnya kalau saya katakan itu bukan kejurnas.
0: Iya.
1: Tapi kejuaraan di daerah yang dia skalanya kejurnas. Tetapi Hapkido yang kali ini kita laksanakan itu betul-betul memang program tahunan yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali oleh pengurus pusat Hapkido Indonesia. Dan ketepatan ini adalah kejurnas ke-9 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung. Jadi panitia keseluruhan, ketua panitia itu dari pusat, tapi kita membackup menjadi tuan rumah. Nah, kenapa kita ambil pada saat ini? Sebetulnya sejak penyelenggaraan kejurnas pertama di tahun 2016, kita sudah selalu ditawarkan gitu Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang mungkin sampai saat ini mungkin masih 5 besar pengembangan terbaik ya di Indonesia. Kita ditawarkan untuk menjadi tuan rumah. Cuma selayaknya kejuaraan nasional itu tentu berbeda seperti kejuaraan daerah yang saya sampaikan tadi. Karena kejurnas itu melibatkan banyak komponen lah. Wasit-wasit harus nasional, tamu-tamu yang datang juga tamu-tamu penting. Artinya pembiayaannya tentu lebih besar. Nah, sehingga kemarin setelah beberapa kali kejuaraan nasional kita juga mendapat kesempatan untuk disupport oleh KONI, kemudian saya menawarkan kepada KONI Provinsi Lampung, apakah siap untuk mensupport kejurnas? Kenapa? Sebab karena pertimbangannya begini, biaya yang kita keluarkan untuk mengirimkan atlet keluar Lampung itu mungkin sama besarnya dengan biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan kejuaraan nasional di Lampung. Dengan kelebihan, atlet yang kita ikutkan bisa lebih besar. Nah, kenapa? Sebab karena dalam satu event kejuaraan nasional yang dilaksanakan Hapkido Indonesia itu ada dua kategori. Mungkin kalau orang trennya itu ada kategori pemula, ada kategori prestasi, begitu biasanya. Tetapi istilah Hapkido tidak begitu. Dia nanti dalam satu event kejurnas itu ada dua kategori, yaitu kejuaraan terbuka dengan kejuaraan antar provinsinya. Jadi yang kelas senior ya, yang kelas senior itu khusus antar provinsi.
0: Senior ya?
1: Senior, khusus antar provinsi. Jadi betul-betul seperti kejurnas. Dan setiap provinsi hanya boleh kirim dua ya, di satu nomornya. Tetapi untuk kelas yang kadet dan junior, dia terbuka. Dia boleh mewakili klub, boleh mewakili dojang, boleh mewakili kabupaten. Itu dalam satu event pelaksanaan. Jadi ada dua tema di sini. Itu adalah kejuaraan nasional dan kejuaraan terbuka. Begitu. Nah, sehingga adik-adik kita yang mungkin ada di daerah-daerah yang jauh dengan keterbatasan dana, keterbatasan biaya, itu kalau kita dilaksanakan di Lampung, itu bisa ikut. Bisa ikut. Nah, kalau kita biasanya mengirimkan atlet paling banyak itu 40 orang. Kejuaraan kejurnas terakhir di Surabaya tahun lalu itu hanya sekitar 40 orang. Kita saat ini untuk di September nanti kita udah ada dari Lampung sendiri itu 171 atlet yang akan ikut.
0: Ikut yang ikut.
1: Iya. Kita bayangkan aja Mas, kalau 171 atlet nih harus kita berangkatkan keluar Lampung itu sudah berapa biayanya? Dan ini menjadi momen penting bagi kita semua, bagi Hapkido Lampung, bagi KONI Provinsi Lampung, bahkan bagi wajah dari Pengprop Lampung sendiri, bahwa menarik kejuaraan nasional dari pusat ke Provinsi Lampung itu sebuah prestasi yang luar biasa, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Anggaplah ini sebagai ajang uji coba ke depannya. Siapa tahu Lampung memang bisa menjadi tempat tuan rumah untuk event-event nasional. Bukan hanya menggerakkan olahraganya, cuma menggerakkan banyak hal, menggerakkan sektor pariwisatanya, misal, dan lain-lain, kulinernya. Karena pasti Lampung itu kan bukan menjadi sebetulnya pilihan gitu bagi teman-teman luar daerah loh. Faktanya mengapa? Sampai kemarin itu saya tanya ke pusat, berapa yang sudah daftar? Baru 400, padahal target kita 600. Kenapa? Karena akses untuk ke Provinsi Lampung ini kan tidak mudah. Orang kalau dari manapun itu harus terbang ke Jakarta dulu baru ke Lampung.
0: Apalagi misalnya dari Kalimantan,
1: Sulawesi. Nah, harus ke Lampung begitu kan. Nah, tapi kan ini kan harus kita tingkatkan agar nanti bukan hanya budaya olahraganya, cuma kan pariwisata di Lampung ini juga harus kita kenalkan lewat event-event pertandingan. Nah, puji syukur hal ini juga diapresiasi oleh KONI Lampung yang kita mendapat support yang luar biasa gitu untuk melaksanakan ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan nanti terus menerus begitu, seperti di klub pelatih kemarin kita sudah coba laksanakan di Lampung, ke Junas kita laksanakan di Lampung, bahkan besok sebelum ke Junas, dua hari sebelum ke Junas itu ada di klub wasitnya yang dilaksanakan di Lampung juga gitu,
0: di Bandar Lampung,
1: di Bandar Lampung,
0: di Bandar Lampung, di Bandar Lampung. Nah, artinya kita melihat ini kan supaya minat peserta semakin meningkat, event olahraga ini kan harus kita barengkan dengan pariwisata, promosi pariwisata, semua yang bisa menjadi daya tarik sendiri ya. Nah, artinya kita melihat Hapkido sendiri bisa mengadakan event, bisa mengadakan pelatihan wasit, dan mendatangkan peserta atau wisatawan yang akan bertanding di Lampung. Apakah itu sudah menjadi sebuah target dari Hapkido Lampung sendiri?
1: Sebetulnya itu target, bagi kami itu target. Kita 2017 kita telah melaksanakan kejurnas loh pada saat itu di sini, cuma bukan kejurnas yang resmi, hanya open begitu. Waktu itu diikuti oleh 8 provinsi. Pada saat itu kita memang sudah tawarkan bahwa setelah sehari setelah kejurnas kita adakan open trip gitu untuk teman-teman luar daerah mungkin pingin kemana, cuma rupanya mereka lebih pilih jalan sendiri-sendiri. Dan memang daripada tempat wisatanya, kuliner jauh lebih menarik bagi teman-teman luar daerah, kuliner.
0: Karena kita habis tanding ya.
1: Ya, satu memang mungkin tujuan wisata, anggaplah kalau pantai mungkin mereka sudah punya, gunung sudah punya. Ya kuliner mungkin yang dicari orang begitu. Oleh sebab itu kita sebetulnya masih berusaha sampai saat ini bagaimana kejurnas besok ini mendapat sponsor dari teman-teman yang mungkin punya kuliner yang khas Lampung begitu. Walaupun tujuan utama kita bukan sponsor itu bagian mendapatkan bantuan pendanaan, bukan, cuma bagi kami misi untuk meningkatkan kegiatan olahraga ini bukan hanya bagian mengikatkan prestasi olahraganya, cuma juga memperkenalkan ikon Lampung, misalnya oleh-olehnya, misalnya kulinernya gitu. Itu saya rasa tugas kita bersama ya, termasuk insan olahraga gitu.
0: Jadi harus kolaborasi ya dengan berbagai pihak.
1: Iya,
0: ya. Nah, Mania, kita melihat ini, kita kan Hapkido Lampung sedang mempersiapkan sebuah hajat nasional. Nah, kalau dari Mania sendiri, apa yang disiapkan dari tempat Mania sendiri?
2: Dari saya sendiri, yang pasti kan latihannya lebih intens, mempersiapkan diri bareng teman-teman untuk event kejurnasnya, pon bela dirinya, bahkan para prof juga sudah dipersiapkan.
0: Gitu. Nah, ini kan kita akan menghadapi provinsi lain, pasti kan kita punya trik-trik khusus dalam mempersiapkan atlet kita ini. Nah, seperti apa ini?
2: Kalau saya kan kebetulan berpasangan, yang pasti untuk teknik yang dilakukan, cari yang lebih susah, yang kemungkinan jarang diambil dari provinsi-provinsi lain, gitu sih.
0: Berarti sudah melakukan persiapan diri ya?
2: Iya, latihannya juga udah intens, khusus untuk persiapan tandingnya aja.
0: Persiapan tanding. Nah, kalau melihat dengan adanya kejuaraan nasional di Lampung ini, apa sih yang akan Bania ambil nih? Apa dari segi keuntungannya, apa menjadi sebuah tolak ukur kita nih? Atau latih tandingnya seperti apa?
2: Iya, setolak ukur juga sih, Bang. Karena sekalian cross check, mungkin lawan-lawan yang akan tanding di pon bela diri yang kedepan ini hadir. Mungkin juga hadir, jadi bisa, oh ini yang bakalan jadi saingan kedepannya. Terus selain itu juga Untuk pengalaman tanding juga, walaupun udah beberapa kali tanding juga ada nervousnya pasti.
0: Pasti itu ya? Iya,
2: pasti ada nervousnya.
0: Kenapa itu? Kita kan harus siapkan mental yang pasti. Itu kenapa itu sering terjadi nervous seperti itu?
2: Kadang ketemu orang barunya itu sih bang. Kita belum tahu kemampuan mereka. Oh, apakah sama-sama berat atau sama malah anak baru juga, kita gak tahu. Itu sih yang buat nervous. Kalau ketemu yang lama-lama pasti udah kayak, oh itu, oh gini mainnya, oh gini, udah ketebak kan.
0: Kalau yang untuk baru belum bisa ditebak ya?
2: Iya, belum bisa ditebak. Makanya agak, mungkin itu nervous ke bawah itunya.
0: Tapi kita dalam kejurnas Hapkido ini ada poin lah ya, yang pasti yang kita ambil itu. Udah menjadi kunci ya? Atau seperti apa itu nanti ke depan?
2: Kalau kejurnas ini jadi gimana?
0: Bisa menjadi apa ya, kuncian lah untuk bisa mengetahui daerah lain seperti target-target, strateginya, daerah
2: iya,
0: lain.
2: Iya, salah satunya itu. Kita lihat besok di lawan kelas itu ada dari daerah mana aja. Kalau udah ketemu berarti kan ada strategi yang harus kita penuhi untuk bersaing dengan mereka untuk kedepannya.
0: Artinya kejurnas ini harus dimanfaatkan iya, dengan serius ya, seperti itu ya. Nah kalau mengidap bagus, kita melihat hari ini untuk Lampung sendiri, persiapan dari kejurnas kita nih hingga hari ini sudah seperti apa? 50%, 80%, 100% enggak?
1: Oh, kalau persiapan kejurnas lagi, kita kan di sini bicara dua sisi. Satu, sukses secara penyelenggaraan ya, selaku pelaksana gitu, pelaksana. Kemudian sukses secara prestasi, tentu kita siapkan dua-duanya. Memang sukses secara prestasi yang pertama itu kita kembalikan lagi kepada daerah-daerah, kepada dojang-dojang. Tapi untuk kejuaraan yang dia senior, memang itu tanggung jawab dari Pengda. Makanya kita juga memang beberapa atlet sedang masih persiapan pada saat ini. Tapi ini sekali lagi bukan menjadi target utama bagi kami dari sisi prestasi. Kenapa saya katakan demikian? Memang tidak bisa dipungkiri atlet-atlet yang saat ini dalam persiapan itu atlet-atlet baru. Atlet-atlet yang PON itu atlet-atlet hanya tersisa mungkin sekitar 50% ya. Kita sedang bina atlet-atlet baru yang memang kita persiapkan matang-matang nanti di babak kualifikasi PON 2027. Jadi kalau bicara program latihan ini hanya sebagai uji coba gitu bagi mereka. Jadi kita tidak pasang target yang tinggi untuk yang senior, tapi untuk yang junior mudah-mudahan kita bisa maksimal. Kemudian dari sisi persiapan selaku tuan rumah, sampai saat ini kita sedang ya mungkin perjalanan sekitar 50% mulai berjalan. Kita akan start langsung turun ke lapangan nanti di tanggal 13 ya. Kita mulai dari evaluasi tempat dan lain-lain kita sudah persiapkan dengan matang. Koordinasi dengan beberapa pihak juga sudah kita bangun, dengan pusat juga demikian. Kita sekarang tinggal nunggu proses izin keramaian yang kita sedang naikkan ke pihak kepolisian. Setelah ini berjalan mungkin kita akan gas lebih cepat lagi begitu.
0: Artinya persiapan masih terus berjalan.
1: Masih
0: ya,
1: terus berjalan sampai saat ini.
0: Nah melihat ini kan menjadi apa ya, dengan datangnya, dengan hadirnya para peserta dari berbagai kota, khususnya kan kita akan melaksanakan, mengikuti juga ya PON 2000, PON NTB-NTB, yeah, NTT-NTB. Nah melihat ini apa sih yang menjadi, apa ya, bahasanya kita lihat sebagai monitoring daerah lain, atau biasanya kan ada spot sign untuk mencatat daerah lain kuatnya di sini, daerah ini kuatnya di sini.
1: Kalau ya tentu ya, karena Hapkido ini setiap kejurnasnya selalu penuh kejutan.
0: Apa itu biasanya?
1: Kejutannya begini, Hapkido itu merupakan cabang olahraga yang bisa dikatakan baru. Baru dan mereka tuh mempunyai kemiripan dengan cabang olahraga yang lainnya. Saya tidak sebutkan, tapi mempunyai kemiripan gitu dengan beberapa cabang olahraga bela diri lainnya. Di awal-awal ketika Hapkido bukan menjadi cabang olahraga yang menarik baru, kita bisa unggul. Kenapa saya katakan bisa unggul? Bisa unggul karena memang daerah lain belum cukup siap untuk itu, belum cukup menarik untuk itu. Tapi kemudian ketika dilaksanakan eksibisi PON pertama di Papua, kita masih bisa unggul, bahkan kita pada saat itu juara umum di eksibisi PON Papua. Tapi hal mengejutkan terjadi di tahun 2022, rupanya ketika Hapkido resmi masuk ke KONI dan akan dipertandingkan di PON, ini menjadi daya tarik untuk daerah lain. Dan apinya daerah-daerah lain ini cukup serius berkolaborasi. Anggaplah dia di satu cabang olahraga A begitu yang mirip, dia berlapis nih. Nah, lapis keduanya kan gak mungkin lolos di cabang olahraga. Dia mainkan di cabang olahraga Hapkido. Bahkan ada mantan-mantan atlet pelatnas di sini. Dan itu menjadi kejutan bagi kami dimulai di 2000 Padang begitu. Sedangkan kami sendiri bagaimana? Enggak, anak-anak kami semua dari nol. Ini yang menjadi tantangan bagi kami sebetulnya, bagi Hapkido Lampung khususnya, bahwasanya memang atlet-atlet kami rata-rata, terutama yang tarung, itu memang atlet-atlet yang dibina dari nol sedak dini. Cuma kita memang harus akui, apakah daerah-daerah lain salah? Ya tidak salah. Strategi mereka sudah betul, karena tidak ada satu aturan pun yang melarang untuk seperti itu. Itu bagian dari strategi mereka. Artinya ini menjadi tantangan bagi kami untuk ke depan bagaimana melatih lebih serius. Karena bagaimanapun dalam sport science itu, sejarah latihan itu tidak bisa dikalahkan. Kita akan tetap kalah ketika sama-sama berlatih 1-5 tahun, yang sini 5 tahun, cuma di sana sudah terbiasa dengan iklim kompetisi begitu. Oh, iya. Itu kita pasti harus perlu ekstra gitu. Nah, ini yang menjadi menarik di Hapkido, selalu penuh kejutan. Oleh sebab itu Kejunas besok justru kita memang mengharapkan atlet-atlet yang akan bertanding di BK PON 2027 nanti bertanding juga besok.
0: Harus hadir.
1: Kenapa? Agar tidak menjadi kejutan di 2027 ya, begitu.
0: Artinya ya, kita atlet kita ini tidak kaget ya
1: melihat
0: lawan, karena kita sudah punya data ya.
1: Kita punya data. Pelatih-pelatih juga sudah, oh, mereka begini begitu. Jadi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita selalu ada kejutan. Babak kualifikasi PON juga penuh kejutan kemarin gitu.
0: Artinya pelatih hari ini nih harus mempersiapkan catatan nih berarti ya. Catatan daerah lain, bukan catatan kita sendiri ya. Selain catatan atlet kita, atlet daerah lain.
1: Betul,
0: karena kita kan pasti dalam 1 tahun 2 tahun ke depan kan tidak tahu apa perkembangannya seperti apa. Biasanya seperti itu.
1: Biasanya seperti itu.
0: Dan menarik obrolan kita dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, namun kita sudah hampir 60 menit berbincang tentang olahraga Hapkido. Namun di akhir dialog ini, Mbak Nia, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin menjadi sebuah impian dalam Hapkido olahraga kita ini, Mbak Nia?
2: Semoga untuk Hapkido Lampung sendiri semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang dari atlet-atletnya juga. Dan untuk teman-teman mungkin selalu jaga konsisten dan disiplin latihannya untuk raih yang terbaiknya.
0: Untuk menjadi yang terbaik dan Hapkido mampu bersaing di olahraga bela diri lainnya gitu ya. Nah, kalau untuk Bang Ida Bagus, apa yang ingin disampaikan terkait kejurnas kita dan Hapkido?
1: Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di luar Provinsi Lampung terutama, saya berharap ini menjadi kesempatan untuk kita bersilaturahmi ya. Mungkin kalau Provinsi Lampung ini rajin datang ke daerah-daerah, jumlahnya besar gitu, ayo kita ramaikan kejuaraan nasional ini, terutama di kategori terbuka. Kita sama-sama untuk kemajuan Provinsi Lampung dan saling mengembangkan di daerah kita begitu. Kemudian yang kedua, tentu sebuah pesan untuk adik-adik, untuk pelatih-pelatih dan para pengurus Hapkido di Provinsi Lampung, agar ini benar-benar dimanfaatkan menjadi sebuah kesempatan begitu. Karena tidak semua dari kita kemudian nanti bisa keluar daerah. Ajang ini betul-betul disiapkan bagi kita semua agar mempermudah akses merasakan kejuaraan nasional yang kita laksanakan di rumah sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan.
0: Kapan itu rencana?
1: Kita akan laksanakannya 26 dan 27 September di Gor Siger.
0: September ini ya?
1: Iya, September ini.
0: Menarik obrolan kita, dan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih apa yang disampaikan Mbak Nia dan Bang Ida Bagus tentang olahraga Hapkido sendiri. Dan pendengar, Hapkido sendiri bukan sekedar olahraga bela diri, tetapi juga menjadi sebuah wadah pembinaan serta pembentukan karakter, kedisiplinan hingga mental juara. Sekali lagi terima kasih kepada Ida Bagus Wiguna selaku ketua Pengprov Hapkido serta Mbak Nia Wulandari ya. Mbak Nia, semoga apa yang hari ini bisa bisa mencapai cita-cita dan bisa kesempatan lagi untuk mengikuti PON. Dan sekali lagi terima kasih pendengar, saya M. Priambudi serta Erin selaku operator Mohon undur diri dan pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Musik hip hop so complex itu kayak

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Threads. Isinya narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebutkan kebijakan ini sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, pendengar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resmi @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut, dan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar rupiah. Ya, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Nah, tentunya kita jadi masyarakat yang harus lebih cerdas bermedia. Jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi bareng sama Dian Oktavia. Kalau tadi kita sudah ikuti dialog olahraga menyapa, sekarang kami hadir ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Sebuah program yang hadir tiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai 10 pagi untuk mendengarkan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Mungkin dengan informasi yang Anda sampaikan, itu juga bisa menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan, sehingga nantinya akan lebih baik lagi untuk kebijakan yang selanjutnya. Nah, boleh banget untuk bergabung bersama kami pendengar lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: bersama Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Halo RRI. Kita ingin tahu juga ya, seperti apa tentunya kondisi yang sedang berada di wilayah Anda masing-masing nih pendengar. Tentunya hal ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk melihat ya, apakah kondisinya lagi baik atau enggak, ataukah perlu perhatian tertentu begitu. Silahkan untuk sampaikan kepada kami di sini di 0721269720. Nah, kali ini pendengar kita sudah juga memiliki pendengar yang ikutan bergabung bersama kami. Ada Aca dari Jalan Tirta Yasa. Yuk kita dengarkan seperti apa info yang ingin dia sampaikan.
1: Saya Aca, mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di Jalan Tirta Yasa setiap harinya. Tolong dong beri arahan, terima kasih RRI.
0: Kemacetan yang sering terjadi di Jalan Tirta Yasa. Aduh, benar sih ya, kalau lagi buru-buru, lagi pengen ngejar gitu ya kegiatan, tapi tiba-tiba kepentok sama macet, kayaknya bingung banget juga sih. Ya setidaknya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk nantinya lebih bisa diatur kembali ya, akan seperti apa. Nah, ngobrolin tentang kemacetan, ini juga sudah ada yang bergabung ya. Sebelumnya ada Dita nih, katanya mau minta info juga dong kak, terkait dengan nanti kan ada pawai budaya dalam festival Krakatau di lapangan Saburai. Tolong infokan juga dong rute atau jalur yang akan dilalui pawai tersebut, termasuk ruas jalan yang kemungkinan akan mengalami pengalihan supaya kita tidak terkena macet. Oke, itu kalau tidak salah nanti akan tanggal 30 Agustus ya, tepatnya hari Minggu gitu. Karena untuk beberapa pastinya juga masih beraktivitas di hari Minggu atau justru memang punya rencana perjalanan yang akan melewati rute tersebut di hari Minggu. Seperti apa rekayasa lalu lintas atau pengalihan jalan yang akan dilakukan. Nah, terima kasih Dita sudah bergabung juga bersama Halo RRI. Kami masih tunggu juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.
8: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pendengar, jangan sampai terlewatkan untuk gelaran RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pada tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Banyak banget rangkaian kegiatannya, dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Update informasinya di Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: Baik, pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini tentunya di Halo RRI ya. Kita masih mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang berada di wilayah Anda dan perlu tentunya atensi dari para pemangku kebijakan. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semuanya coba disampaikan kepada kami di sini di Halo RRI yang memang programnya hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kali ini sudah ada juga yang ingin bergabung bersama kami dan mengirimkan voice note-nya dari Mei di Raja Basah. Kita dengarkan yuk.
1: Halo RRI, saya Winyanta dari Raja Basah, mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di depan Ramayana Cipa setiap pagi di jam 7. Tolong dong bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih RRI.
0: Oke, masih terkait dengan kemacetan jalan raya ya. Memang nih, apalagi kalau lagi kondisinya jam berangkat kerja bersamaan juga dengan jam kita berangkat sekolah. Ada juga pas lagi jam kepulangan. Aduh, luar biasa sih. Dan benar-benar butuh konsentrasi tinggi saat kita sedang menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4 gitu ya, karena kadang ya namanya juga lagi macet, ada tuh emosi-emosi tersendiri, gak boleh ya. Tetap harus hati-hati dan juga jaga fokus Anda pendengar. Nah, selanjutnya kita juga ingin menyampaikan nih, ada informasi di rri.co.id. ini terkait dengan jalan yang ada di Pulau Singkep, Sukabumi. Ternyata ada lubang cukup dalam. Jadi kondisi infrastruktur jalan Pulau Singkep, Sukabumi, Bandar Lampung ini ya kian memprihatinkan pendengar. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah dengan banyaknya lubang yang tersebar di sepanjang jalur utama tempat beraktivitasnya warga. Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa titik kerusakan punya lubang yang cukup dalam. Kondisinya juga membuat para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, harus ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraannya saat melintas. Iya dong, kalau misalnya ngebut-ngebut ternyata ada jalan lubang, aduh, serem banget itu ya. Tentunya ini juga membahayakan bagi para pengguna jalan. Nah, kerusakan jalan ini dampaknya sangat terasa pada jam sibuk pagi dan sore hari. Penumpukan kendaraan tak terelakkan di beberapa titik akibat pengendara yang harus bergantian memilih jalur aman untuk menghindari lubang dalam. Kondisinya juga dikeluhkan oleh Nur, salah seorang warga sekitar yang rutin melintasi ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan ini makin parah berlubangnya. Kalau musim panas, debunya sangat mengganggu pernapasan dan pandangan karena suka kelilipan pasir yang terbang tertiup angin. Tapi kalau musim hujan, bahaya juga. Jalanannya jadi licin dan lubang tertutup genangan air. Jadi rawan sekali bikin pengendara jatuh kecelakaan. Aduh, serba salah ya. Lagi musim begini, panas juga berdebu. Kalau lagi hujan, jadinya tergenang air ya. Seakan-akan gak ada lubang. Padahal tuh, waduh, kalau melintas agak si kendaraan yang ngebut keras banget kepentoknya. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi. Nah, selain memicu resiko kecelakaan tinggi, kondisi lubang dalam yang dipadati kendaraan pada jam sibuk pagi dan sore hari juga jadi biang kemacetan. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa merespon cepat keluhan ini supaya mendapatkan perbaikan permanen pada jalan Pulau Singkep. Masih ditemani sama Dian Oktavia tentunya menemani Anda di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

Pendengar, kamu kalau punya agenda, ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan mau ajak si kecil juga bermain tapi tetap hemat di kantong, tenang aja karena sekarang tuh ada Fun City. Ini adalah tempat hiburan keluarga dengan menghadirkan berbagai pilihan permainan yang gak cuma bisa dinikmatin sama anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Nah, semuanya siap deh pokoknya buat hari bermain lebih menyenangkan dengan beragam hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Yang paling bikin happy, ternyata main di Fun City itu kayak cuma modal 1.000 rupiah per koin juga bisa. Beneran, cuma 1.000 rupiah aja. Tempatnya juga banyak cabangnya. Bisa kamu kunjungi Fun City di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Lokasinya mudah dijangkau dan siap jadi destinasi hiburan pilihan keluarga di Bandar Lampung. Jadi gak perlu cari hiburan yang seru dan ramah di kantong, gak perlu bingung-bingung lagi. Ajak-ajak keluarga, ajak teman, dan bawa si kecil main sepuasnya di Fun City. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi kali ini. Jangan kemana-mana, tentunya kita juga akan dengarkan dialog yang juga pastinya akan Anda ikuti pada jam 10.15 waktu Indonesia Barat, yaitu sebuah talk show dengan judul Kolaborasi Media dan Industri Event dalam Menciptakan Acara yang Berdampak, dan akan menghadirkan juga 3 narasumber, yaitu Damara Saputra Siregar sebagai Koordinator Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung, ada juga Emirul Lita Hardaninggar sebagai Dosen Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung, dan Fatianur Prinastiti selaku pegiat event dan marketing planner Human Group, dan akan ditemani juga oleh presenter Aris Munandar tentunya dari Politeknik Negeri Lampung jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan di 90,9 FM dan saksikan di YouTube RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Semua 90,9% kena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Saat ini Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung siang ini sampai dengan tentunya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Zara akan menghadirkan lagu-lagu serta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 90,9% kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah mobil, lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi ya pendengar. Sesaat lagi kita akan mengikuti talk show bersama dengan narasumber kita, yaitu Damara Saputra Siregar SST Par Empar sebagai koordinator program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Lalu juga ada Emirulita Hardaningar SIKOM MIKOM sebagai dosen program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ada Fathia Nur Prinastiti sebagai penggiat event dan marketing planner Human Group, dan akan dipandu dengan Aris Munandar sebagai presenter kami. Dan kita akan membahas tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak.

0: Baik, selamat siang seluruh pendengar dimanapun ada berada, tentunya pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, RRI Y Kanan, pendengar yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung, dan tentunya serta seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang hadir pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan pada hari ini teman-teman? Luar biasa sekali. Dan tentunya senang sekali saya Aris Munandar pada hari ini berkesempatan untuk dapat bertemu kembali bersama Anda semua. Tentunya dalam dialog talk show Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dengan tema yang sangat luar biasa yang akan kita angkat pada hari ini yang sangat dekat dengan masyarakat. Yakni mengenai dunia event. Di mana tema yang akan kita bahas yakni tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Tentunya nanti kita akan membahas terkait dengan tema yang telah kita pilih pada hari ini bersama dengan tiga narasumber yang nantinya akan kita kenalkan dan juga kita hadirkan bersama untuk kita berdialog dan juga berdiskusi bersama. Dan tentunya seluruh pendengar dimanapun Anda berada serta seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Hari ini industri event berkembang semakin kreatif, namun sebuah acara bukan hanya soal ramai dikunjungi ataupun ramai didatangi oleh masyarakat, namun juga mampu memberikan pengalaman dan juga dampak bagi audiens maupun masyarakat. Dan tentunya dalam konteks pendidikan vokasi, mahasiswa tidak cukup hanya memahami sebuah teori. Mahasiswa perlu untuk terlibat langsung, berkolaborasi dengan industri, media, dan juga berbagai pihak untuk menghasilkan event yang bagus dan juga berdampak bagi seluruh masyarakat. Lalu sejauh mana media dan industri event dapat membuka ruang bagi mahasiswa vokasi dan apa yang harus dipersiapkan mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut menjadi pelaku serta pencipta event tersebut. Dan tentunya akan kita bahas melalui sebuah tema yang sudah kita kemas dan juga kita susun rapi, yakni kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Tentunya kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Damara Saputra Siregar, SST Par Empar. Ini selaku Koordinator Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung. Halo, selamat siang Pak. Pak Damara ya panggilannya?
1: Iya ya, benar.
0: Oke, panggil Pak. Gimana Damara kabarnya siang hari Bapak?
1: Hari ini sangat excited ya bisa berbagi dengan para pendengar yang ada di sana. Terus juga para pemirsa juga yang ada di ruangan ini ya tentunya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Damara sudah bergabung. Selanjutnya kita akan sapa juga untuk narasumber yang juga telah hadir. Ini narasumber yang kedua, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Emirulita Hardaninggar SIKOM MIKOM. Boleh kita tepuk tangan? Ya, beliau adalah selaku dosen Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung. Selamat siang Ibu.
2: Siang.
0: Siang, bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya Ibu ya. Ibu Ita, panggilannya Ibu Ita ya?
2: Ata.
0: Ibu Ata, Ibu Ata, Ata. Ya. Oke, baik. Ibu Ata selaku narasumber yang kedua dan selanjutnya kita akan coba untuk kenalkan terlebih dahulu narasumber ketiga yang juga sudah hadir dan juga bergabung pada siang hari ini. Beliau adalah Kak Fathia Nur Prinastiti selaku Event and Marketing Planner Human Group. Boleh tepuk tangan untuk Kak Tita. Prinastiti selaku Event and Marketing Planner Human Group. Boleh tepuk tangan untuk Kak Tita. Bagaimana Kak Tita hari ini?
3: Super excited untuk ketemu kakak-kakak dari Polinela, Bapak Ibu juga dari Polinela dan seluruh pendengar RRI Pro 1 di YouTube. Senang banget hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh pendengar serta seluruh pemirsa dimanapun ada berada. Kita juga sudah bergabung bersama dengan tiga narasumber hari ini untuk membahas satu tema yang juga sangat dekat sendiri dengan kita ya Bapak dan juga Ibu serta Kak Tita. Dimana kalau misalnya kita melihat tentang dunia event itu tidak berhenti. Dari zaman dulu hingga sekarang pasti selalu ada kegiatan, selalu ada event. Baik itu event yang kecil, bahkan event yang besar gitu kan. Event yang memang diselenggarakan oleh mungkin akademisi, pendidikan, bahkan pemerintah sekalipun. Nah kita kalau misalnya berbicara soal event ya, kalau misalnya aku coba tanya dulu kepada Pak Damara Pak, sebagai kaprodi ya dari program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Menurut perspektif dari Pak Damara sendiri Pak, sebagai kaprodi, bagaimana perguruan tinggi melihat perkembangan industri event yang semakin dinamis saat ini Bapak?
1: Oke, baik. Jadi Politeknik Negeri Lampung sendiri sudah terbukti sangat sensitif terhadap perkembangan industri event saat ini. Buktinya apa ya? Buktinya dengan adanya program studi pengelolaan konvensi dan acara di Politeknik Negeri Lampung. Karena memang dari awal kita sudah melihat, benar kata Mas Aris tadi, bahwa dari dulu event itu selalu ada ya. Mulai dari event-event organik yang ada di kampus sendiri, bahkan setiap UKM, setiap HIMA itu ada eventnya gitu kan. Sampai ke skala yang besar untuk di Lampung sendiri misalnya Krakatau Fest dan bahkan internasional. Semua sangat berkembang hingga saat ini, bahkan di beberapa tahun terakhir kayaknya konser gak pernah berhenti deh di Lampung ya. Ini benar-benar Gen Z sekarang ini dimanjakan banget dengan event-event yang ada di Lampung. Nah, jadi karena melihat itu, makanya Politeknik Negeri Lampung hadir untuk menciptakan ataupun untuk menyiapkan SDM-SDM yang handal di bidang itu. Karena dari awal tadi juga udah disampaikan ya bahwa event itu tidak hanya sekedar menyelenggarakan event, orang datang udah selesai. Nah, saat ini yang paling penting adalah dari sebuah event bisa berdampak. Baik itu dari dampak ekonominya, dampak lingkungannya, dampak sosial budayanya kepada masyarakat. Dan satu lagi yang menjadi poin utama dari event itu sekarang adalah experience-nya. Ya, jadi mahasiswa yang kita akan tempa di prodi ini juga tidak cuma sekedar menjadi event planner ataupun event organizer, tapi yang mereka bisa membawa pengaruh ataupun perubahan membuat event yang benar-benar berdampak tadi
0: gitu. Oke, berarti memang disiapkan untuk mencetak mahasiswa yang juga memiliki kreativitas juga ya Bapak ya. Tentunya kedepannya juga nanti bisa membangun dan juga membuat eventnya sendiri. Tapi untuk sejauh mana Pak, pendidikan vokasi ini kan memang salah satu program studi yang baru ya, yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Bagaimana event manajemen perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan industri sendiri Pak?
1: Oke, berbicara mengenai kampus yang memiliki prodi pengelolaan konvensi dan acara, memang satu-satunya nih yang ada di Lampung ya. Jadi memang kita benar-benar fokus untuk menyiapkan SDM tadi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang industri yang ada di lapangan saat ini gitu kan. Nah, kalau kita di kampus memang identiknya kan belajar teori ya gitu kan. Nah, tapi untuk vokasi sendiri itu berbeda sekali dengan kampus akademis mungkin ya bisa dikatakan. Jadi kalau vokasi emang kita merancang kurikulum itu bahkan 70% itu praktik. Nah, jadi selain memang kita memberikan atau menanamkan kepada mahasiswa fundamental dari sebuah event manajemen, mulai dari manajemennya, terus juga dari segi etika, kreativitas dan lain sebagainya, tapi itu tidak cukup. Fundamental seperti itu tidak cukup, karena mau gimana pun kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada saat ini, ya. Apalagi yang berkaitan dengan digital, media, konten kreator, data analitik, AI ya. AI itu benar-benar kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Jadi tidak cukup dengan fundamental tadi, kita harus menanamkan kepada mahasiswa beberapa hal mengenai perkembangan-perkembangan tadi gitu.
0: Oke, baik Pak Damara. Memang sekali untuk event ini banyak sekali berkembang Pak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh pasti akan ada perubahan-perubahan. Bahkan sekarang juga lebih digitalisasi gitu kan. Tapi untuk terkait dengan perkembangan dari event-event sendiri, kita coba ke Ibu Atta dulu ya. Ibu Atta, untuk perkembangan industri event sendiri Ibu, kalau Ibu melihat sendiri bagaimana perkembangan-perkembangan, bahkan di Lampung sendiri juga dikatakan oleh Pak Damara banyak sekali event-event konser yang mulai memang kita tampilkan atau kita suguhkan untuk masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat untuk dari sisi pendidikan itu perubahan event yang tidak hanya sekedar ramai namun juga event yang memiliki nilai serta pengalaman bagi audiens Ibu?
4: Baik, terima kasih Mas. Kalau kita ngobrolin masalah perkembangan industri event saat ini ya, kita melihat bahwa event sekarang itu nggak cukup hanya ramai dan meriah gitu. Jadi apalagi di seiring perkembangan digitalisasi, audiens itu jadi memiliki banyak pilihan. Memiliki banyak pilihan. Jadi otomatis karena dengan banyaknya pilihan, audiens itu juga jadi lebih selektif gitu untuk memilih event mana nih yang mau saya datangi gitu kan. Nah itu jadi tantangan tersendiri bagi industri event saat ini untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah perubahannya cukup signifikan ya, jadi kalau tadinya cuman ramai dan meriah, sekarang ada value yang dibawa gitu. Apa sih yang baru dari event ini? Bisa dari siapakah pematerinya, siapakah narasumbernya, atau inovasi apa yang mau diperkenalkan gitu, atau apalagi gitu, berbagai event lainnya yang terus menerus ditampilkan value-nya, sehingga orang-orang itu bisa memilih nih, yang mana nih event yang akan saya datangi gitu. Kira-kira orang akan berpikir, saya akan dapat apa ya ketika kita datang ke event ini gitu. Jadi yang tantangannya saat ini juga mengikuti perkembangan, kita harus membuat konsep sesuai dengan pengalaman yang akan didapatkan oleh si audiens kita itu gitu. Jadi tantangannya lebih kompleks nih Mas gitu, karena enggak cuman bagaimana membuat acara ramai, tapi juga bagaimana pengunjung datang berkesan, ingin datang lagi, atau bahkan ingin merekomendasikan kepada teman-temannya atau saudaranya atau siapapun lah gitu. Itu sih.
1: Oke, baik Bu Atta. Tapi kalau misalnya dari menurut Ibu sendiri, event yang berdampak itu seperti apa Bu? Apakah memang cukup untuk event yang hanya ramai oleh pengunjung, ramai oleh penonton, atau event yang seperti apa yang kira-kira kita bisa ukur, oh ini event ini sudah berdampak, seperti itu?
4: Baik, jadi kalau kita ngomongin berhasil atau enggak ya, kalau acara terselenggara itu berhasil. Bagus atau tidaknya itu subjektif ya, subjektif penilaian dari pengalaman audiens itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin dampak, berarti kita harus balik lagi nih, lihat ketujuan awalnya penyelenggaraan si event itu apa. Ketika event kan banyak tuh Mas, gak cuman hanya konser, mungkin banyak konser tapi gak cuman itu, ada pameran, ada bazar, ya MICE itu kan banyak ya di situ. Jadi kita harus balik lagi ke tujuannya, apa nih tujuan awal dari si event ini gitu. Ketika kita sudah balik melihat tujuannya, kita bisa mengukur dampaknya. Dampaknya kalau kita yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, itu bisa kita lihat dari dampak sosialnya. Kalau dari dampak sosial kita bisa lihat apa? Keterlibatan komunitas mungkin di dalamnya, atau bahkan membentuk komunitas baru, atau membangun jejaring komunitas gitu. Kalau misalnya dari segi ekonomi, kita bisa lihat nih dari event yang diadakan itu menambah perputaran ekonomi enggak, kemudian menambahkan omset enggak gitu, kemudian membangun brand awareness enggak untuk si pelaku UMKM-nya gitu. Nah sedangkan sekarang kalau dari sisi budaya juga ya, kita bahas dari sisi budaya, event ini juga punya peran yang penting. Apakah dia memperkenalkan budaya, apakah dia bisa melestarikan budaya gitu, mengambil bagian penting dari setiap kearifan lokal yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita ngomongin yang berdampak, dampaknya itu bisa kita ukur berdasarkan tujuannya gitu. Jadi apakah ada setelah itu perubahannya gitu. Seperti itu sih Mas.
1: Oke, baik. Berarti luas ya Bu ya. Untuk ukuran dampak sendiri kita tidak bisa secara general, tapi harus spesifik bidangnya apa. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi budaya, tadi sisi nilai ekonominya dan atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita akan coba kembali ke Kak Tita nih ya. Kak Tita ini adalah selaku orang yang memang juga sering terjun langsung ke lapangan ya, ke dunia-dunia event. Ini kalau misalnya melihat dunia event yang juga ramai sekarang, tidak hanya konser-konser tapi juga pameran, terus juga pagelaran budaya juga akhir-akhir ini juga sering ada di Provinsi Lampung. Seperti apa Kak Tita untuk melihat untuk event-event yang ada di Lampung, apakah sudah cukup berdampak dari sisi Kak Tita sendiri?
3: Makasih Kak Aris. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ngelihat di lapangan, karena aku tuh selalu punya prinsip sebelum kita membuat event gitu ya Bu, kita tuh harus meletakkan posisi kita tuh di audiensnya dulu nih. Kira-kira audiens Lampung ini sekarang interestingnya di daerah di bagian apa kayak gitu. Kalau misalnya di Lampung sendiri, ini kan event tuh benar-benar nonstop, benar kata Pak Damara tadi ya, benar-benar nonstop. Setiap minggu tuh pasti bakalan ada event gitu. Tapi yang aku highlight saat ini belakangan ini, banyak event itu yang belum punya yang namanya USP, atau biasanya tuh aku kalau bisa bikin campaign itu aku harus punya USP atau unique selling point. Jadi kayak mereka tuh fokusnya ah yang penting acara ini rame, yang penting acara ini rame, gimana gimana caranya masa seluruh Lampung nih kita bawa ke event kita semua gitu kan. Yang which is akan sangat amat impossible di saat semua event itu tuh terjadi di akhir tahun semua ini nih. Jadi kan dari bulan ke-6 ke bulan 12 ini semua akan diterabas banyak event gitu. Akan banyak himpunan, akan banyak komunitas yang bakalan buat event. Karena balik lagi, event itu bukan cuma konser. Ada event running, ada event sepedahan, olahraga dan lain sebagainya, itu termasuk bagian dari event kayak gitu. Jadi banyak event yang kemudian mungkin kurang menimbulkan dampak karena pada akhirnya mereka tidak menemukan unique selling pointnya mereka sendiri gitu. Fokus tujuan utamanya hanya dalam tanda kutip kayak ya mendapatkan audiens gitu secara banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal event yang berdampak, menurut aku itu balik lagi tentang experience dan apa yang kita dapat setelah eventnya berakhir, bukan cuma pada saat eventnya terlaksana kayak gitu. Apakah audiensnya mungkin terdoktrin gitu ya, terdoktrin dengan event tersebut, dengan apa namanya, dengan apa yang terjadi di event tersebut, dan itu juga berdampak bagi semua komunitas ataupun semua orang yang kemudian terlibat dalam event tersebut. Karena nggak mungkin event itu berdiri sendiri di event itu tuh. Pasti kita tuh akan selalu minta kolaborasi dengan semua lembaga di yang ada di sekitar gitu, lembaga pemerintahan ataupun apapun itu pasti kita harus selalu meminta dukungan dari lembaga-lembaga tersebut gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya dari lembaga-lembaga tersebut aja enggak memberikan full of their happiness gitu ya, atau dalam tanda kutip mereka tidak merasa kerjasamanya berhasil, ya berarti kita semua bisa tahu gitu kan, kalau misalnya itu mungkin berhasil dalam hal menggait audiens aja gitu, bukan menimbulkan dampak yang sustain gitu sih mungkin.
5: Oke, terima kasih Kak Tita, ini dari kacamata seorang penggiat event ya. Luar biasa sekali. Tadi yang menarik adalah salah satu yang bisa kita garis bawahi dari disampaikan oleh Kak Tita tadi adalah USP tadi ya. Unique selling point, berarti kita harus menemukan keunikan terlebih dahulu dari sebuah event yang akan kita buat, baru kita bisa menjalankan event itu apakah nanti kedepannya berdampak atau tidak. Oke, baik, terima kasih Kak Tita, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, tapi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana seluruh pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Baik, terima kasih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam talk show Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya kita masih bergabung bersama dengan tiga narasumber hari ini untuk membahas sebuah tema, yaitu kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Jika tadi kita juga sudah bertanya-tanya bersama dengan tiga narasumber yang juga sudah tadi memberikan jawaban yang terbaik untuk tema kita pada hari ini, kita akan coba memberikan pertanyaan dan juga kesempatan bagi seluruh audiens yang hadir di ruangan ini untuk dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada tiga narasumber kita hari ini. Silakan boleh untuk teman-teman mahasiswa dari Polinela yang ingin memberikan pertanyaan, boleh untuk angkat tangan. Kita membuka satu termin, yakni tiga penanya. Ya, silakan yang ingin memberikan pertanyaan bergabung bersama dengan kita di hari ini. Nanti dijawab langsung oleh ketiga narasumber kita pada hari ini yang juga sangat siap nantinya memberikan jawaban ya. Ya, silakan. Ada? Ya, boleh, silakan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elda Silviana dari Duta Kampus Polinela. Baik, sebelumnya pertanyaannya tuh kan melihat saat ini tuh banyak sekali event yang saat dirancang itu tuh USP-nya tuh sangat kuat. Namun saat disampaikan melalui media itu tuh terkadang tidak tersampaikan langsung kepada publik. Nah, di situ tuh di mana sih titik masalah komunikasi yang terjadi antara kolaborasi media itu sendiri dan juga terhadap event itu sendiri gitu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya?
3: Elda.
2: Elda. Ini terkait dengan USP yang tidak tersampaikan pada akhirnya. Ini mau dijawab oleh siapa? Boleh? Oh, boleh Kak Tita, silakan.
4: Izin Ibu, Bapak. Sebenarnya menarik, siapa tadi Kak namanya?
5: Elda.
4: Oke, Kak Elda, sebenarnya menarik ya. Sebenarnya ini kalau yang aku highlight, teman-teman event organizer itu udah nih, udah nemu unique selling point-nya. Tapi belum bisa menerjemahkan unique selling point itu ke dalam sebuah cerita. Jadi Gen Z sekarang yang aku amati ya, kita tuh gak muluk-muluk, kita maunya tuh disuap. Ibaratnya kayak kita maunya dapetnya ceritanya yang menarik kayak gitu kan. Jadi kayak ibaratnya dari biji tumbuh jadi tunas, tumbuh jadi pohon kayak gitu kan. Mungkin dari teman-teman event organizer-nya sendiri, belakangan ini yang aku highlight juga karena sempat terjun di dunia media juga gitu ya, sebagai salah satu media partner dari salah satu event waktu itu, beberapa event organizer itu mereka fokusnya kayak, Kak, gue mau jualan ini, gue mau acara gue dapetnya ini nih, fokusnya di ini kayak gitu. Kita sebagai media, ya udah kita memproses itu semua mengikuti apa yang mereka sampaikan ke kita gitu. Pada dasarnya mereka tidak berhasil menyusun cerita dari unique selling point-nya tersendiri gitu. Jadi menurut aku karena media dan event organizer itu tidak bisa bergerak sendiri, ibaratnya kita harus berkolaborasi. Kita sama-sama ngobrol dulu nih, cerita yang mau kita bangun dari sebuah event itu apa. Mungkin aku bisa ambil highlight dari salah satu event ya. Kebetulan aku sempat megang Konvaganza waktu itu, teman-teman ada yang pernah nonton mungkin ya. Jadi kalau di Konvaganza kita tuh membangun brandingannya the first bigger ever piknik musik festival in Lampung. Dari situ aja kita udah punya highlight gitu. Jadi semua media partner nantinya akan menggunakan satu storyline yang sama. satu cerita yang sama yang kemudian bakalan memunculkan brand awareness lagi ke depannya kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita sendiri belum punya brand awareness, gimana ke depannya kita bakalan dikenal dan diingat, ibaratnya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya udah ketemu unique selling point-nya dari teman-teman organizer-nya juga, harus mengembangkan story ataupun cerita yang kemudian bisa diterima dengan baik oleh Gen Z ini nih. Karena Gen Z, ya udah sekarang kesepakat Gen Z kayaknya malas baca ya, Bu. Ya kan? Malas baca. Tapi kalau misalnya udah dengar satu kalimat yang FOMO banget gitu kan, pertama kali atau kayak yang the biggest or apa gitu, mereka pasti bakalan excited dan tertarik ke arah sana kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman dari event organizer-nya dan juga media bisa berkolaborasi untuk menemukan, oh sebenarnya interest-nya dari audience, target audience, market kalian tuh yang mana, begitu sih. Menjawab kah? Ya, terima kasih.
2: Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kak Tita ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan tadi. Kita lanjut untuk penanya ke nomor 2, silakan. Yang ingin bertanya lagi, oke, masih ada pertanyaan, silakan bisa diberikan pertanyaannya untuk siapa ya.
5: Sebelumnya selamat pagi, perkenalkan nama saya Faruk, biasa dipanggil Faruk, dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Pertanyaan saya, ini cukup general, cuman bisa kita perhatikan lagi sih, kita kan pernah mengalami 2019-2020 itu masa COVID gitu ya, Bapak Ibu, dan nauzubillahnya jangan sampai di masa depan ada lagi. Namun kalau misalnya ternyata di masa depan tuh bakal ada pandemi lagi, atau mungkin bukan pandemi, lebih ke bencana ataupun kondisi politik yang mungkin kurang memungkinkan gitu, bagaimana industri ini tuh tetap sustain, tetap bertahan di kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih banyak.
2: Oke, baik, terima kasih banyak untuk partainya. Mungkin boleh Pak Damara menjawab.
6: Oke, baik. Terima kasih Mas Faruk pertanyaannya ya. Ini Mas Faruk ini kayaknya futuristik kedepannya tuh ini banget ya, kuat banget kayaknya gitu, panjang.
2: Dia berpikirnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya.
6: 10 tahun ke depan ya. Ya. Ya, kita memang gak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi sedikit berkaca kita dari kejadian COVID di tahun 2019 dan 2020. Saat itu memang salah satu yang terpuruk adalah industri event ya. Tapi tidak mau terlena keterpurukan itu, sehingga muncullah ide-ide hybrid event, virtual event muncul gitu kan. Sehingga ya mulai dari situ kita mulai kenal Zoom, mulai kenal live streaming YouTube dan lain sebagainya, dan hingga sekarang masih kita pakai gitu ya. Nah untuk kedepannya mungkin akan terjadi lagi ya, tapi sebenarnya nauzubillah ya, kalau bisa jangan lagi ya. Tapi juga melihat kondisi-kondisi sekarang ya, memang kita perlu berpikir ke sana gitu, apakah mungkin kejadian bencana, politik, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih itu tadi kuncinya adalah industri event mau gak mau harus benar-benar selalu beradaptasi dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan gitu ya. Akan muncul beberapa inovasi menurut saya ke depannya, dan akan terus sustain. Karena event ini mau gimana pun menurut saya dengan kondisi apapun akan tetap dibutuhkan gitu loh. Jadi PR kita adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan-keadaan. Kalau kita COVID kemarin ada hybrid event, kalau misalnya ada bencana dan lain sebagainya, seperti apa kira-kira itu akan muncul nanti. Menurut saya akan muncul beberapa inovasi-inovasi yang akan bisa dilakukan ke depannya gitu ya. Jadi ya memang kita harus memikirkan ke sana sih gitu ya.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Dar untuk jawabannya. Bagaimana Faruk, terjawab ya untuk next ke depannya, semoga nanti bisa menjadi ilmu untuk di kemudian hari. Baik, kita masih ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman semua yang masih ingin memberikan pertanyaan, silakan. Bagaimana? Ya, boleh, silakan. Ya, tanya aja nggak apa-apa, ayo. Atau nanti ditunjuk nih sama dosennya sendiri nanti. Oke, kita akan coba cek ya dari pertanyaan yang ada di kanal YouTube mungkin. Akan coba kita lihat terlebih dahulu yang menyaksikan kita pada hari ini melalui live streaming di RRI Bandar Lampung. Dan juga tentunya mendengarkan kita melalui Pro 1 RRI Bandar Lampung dan juga RRI Y Kanan.

0: Oke, ini masuk pertanyaan satu dari live streaming yang ada di YouTube dari @yumiarwening2006. Ini dia bertanya, berarti media juga punya peran yang cukup besar dalam sebuah event. Jadi penasaran kapan seharusnya media mulai dilibatkan dalam perencanaan sebuah event. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh Bu Atah untuk dijawab pertanyaan dari live streaming ini, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya mau mencoba menjawab tentang pertanyaannya. Sebenarnya dari kapan seharusnya media dilibatkan dalam pelaksanaan sebuah event? Nah, kalau kita lihat bahwa media dan event itu nggak bisa dipisahkan ya. Dan mungkin selama ini yang masih sering terjadi adalah kolaborasi antara media dan juga event itu baru sebatas hubungan transaksional gitu. Jadi gimana kita, misalnya kami punya event, kami ingin diterbitkan nih beritanya gitu. Nah oke, dari media kita masuk ya logonya sebagai media partner gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang media partner, berarti kan gak cuman hubungan transaksional seperti itu aja ya. Jadi media harusnya dilibatkan dari pra-event, on event dan post event gitu. Jadi seperti yang Mbak Tita bilang tadi, kita harus membangun unique selling point yang distorikan. Nah, siapakah yang bisa menyampaikan story ini? Media. Gitu. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan media. Bagaimana media bisa membangun brand awareness terhadap audience, terhadap target audience kita, itu dimulai dari pra event. Ya, salah satunya The Biggest Picnic Music Festival. Nah itu kan brand awareness yang dibangun jauh dari awal sebelum pelaksanaan event tersebut. Jadi sebaiknya media memang dilibatkan dari pra, on event, dan after event. Jadi sebelumnya dia akan membangun awareness. Saat pelaksanaan event, media berperan untuk menyebarkan live streaming dan segala macamnya ya. Kemudian post event media akan membantu untuk membangun reputasi dari si event tersebut. Akhirnya apa? Karena reputasi sudah terbangun, brand image terbangun, ketika ada event serupa atau itu merupakan event yang berlanjut, jadi audiens tuh udah, oh mereka udah punya experience sendiri gitu, experience journey mereka itu udah terbangun gitu. Jadi untuk kedepannya event akan lebih mudah untuk mereach audien yang lebih banyak lagi, seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Atta. Memang kalau misalnya kita lihat untuk media juga harus saling berkaitan ya dengan event-event yang berjalan, karena ya itu sebagai sarana promosi, media promosi. Karena kalau misalnya kita bisa tahu event ya dari media, biasanya seperti itu. Oke. Dari salah satu strategi ya, untuk strategi marketing, strategi untuk meramaikan sebuah event itu sendiri. Oke, kita untuk satu pertanyaan terakhir mungkin untuk bertiga dari Bapak, Ibu dan juga Kak Tita sendiri. Satu pesan ataupun satu harapan untuk kedepannya dari sebuah event dan juga media yang ada di Lampung. Harapannya seperti apa daripada Mara sendiri sih pertama?
2: Oke, kalau harapannya sih ya sesuai tema kita hari ini ya, peran media dan juga industri event yang memang ya ini adalah mau gak mau harus kita pilih gitu lah. Karena industri event punya perannya sendiri sebagai ruang untuk menciptakan karya-karya event yang lebih kreatif dan lebih memberikan pengalaman. Demikian juga dengan media yang bisa memberikan branding, yang bisa menyebarluaskan kepada masyarakat yang ingin mengikuti event yang lebih luas gitu kan. Jadi peran itu harusnya kedepannya bisa berkelanjutan, tidak hanya tadi yang disebutkan hanya transaksional. Apalagi kalau event itu, karena salah satu tujuan event juga menjadi salah satu branding ya. Apalagi kalau kita ngomongin Lampung yang masih butuh branding ya. Event-event di Lampung sebenarnya sudah sangat bagus, cuman mungkin masih kalah branding dengan event-event yang ada di daerah lain gitu kan. Nah peran-peran seperti ini mungkin yang menjadi salah satu contoh studi kasus ya. Peran seperti ini media memang harus sangat bisa berkolaborasi, dilibatkan gitu loh, untuk menyebarluaskan dan memberikan dampak yang lebih luas gitu loh. Jadi harapannya kedepannya tidak bermain sendiri, tapi benar-benar bisa berkolaborasi dan berkelanjutan
0: gitu. Oke, saring berkolaborasi dan juga berkelanjutan. Bagaimana untuk menurut Bu Atta sendiri? Singkat ya, saja Ibu.
1: Iya, karena event terus berkembang, dunia event terus berkembang, anak muda juga selalu berkembang. Nah, saya mengharapkan bahwa anak muda semakin adaptif dan kreatif untuk mengikuti perkembangan event ini. Karena anak-anak muda Gen Z ini yang akan menjadi penerus atau penggiat event-event yang ada selanjutnya gitu. Jadi adaptasi itu sangat perlu sekali sih untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Atta. Bagaimana untuk Kak Tita sendiri?
3: Kalau aku sendiri sih harapannya simple sih Kak. Maksudnya kedepannya semoga industri kreatif ini tuh lebih dihargai lagi di Lampung, terutama karena menurut aku industri event dan juga kreatif itu sangat amat berhubungan gitu ya. Karena event ini semakin besar eventnya, semakin besar juga dampaknya untuk masyarakat, harapannya seperti itu. Jadi semoga kedepannya dengan banyaknya event yang ada di Lampung akan lebih banyak kolaborasi dengan UMKM lokal, dengan media-media lokal juga yang kemudian membentuk awareness mereka secara lebih besar gitu ya. Dan tentunya juga berdampak untuk industri kreatif yang akan lebih dihargai lagi kedepannya di Lampung. Kayak gitu sih. Jadi ini teman-teman dari program studi pengelolaan konvensi dan acara, harapannya bisa menjadi apa ya, opinion leader atau orang pertama atau orang-orang yang kemudian membangkitkan industri ini tuh menjadi ke arah yang lebih baik begitu ya, kayak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Intinya poinnya adalah semoga nanti event-event di Lampung kedepannya juga semakin berkembang, semakin banyak kolaborasi dari media dan juga seluruh pihak ya, bahkan juga nanti mengangkat UMKM dan juga lain sebagainya sebagai stakeholder dan juga sebagai pematik semangat yang ada di event di Lampung, seperti itu. Dan tentunya kita berdoa juga ya, semoga penerus-penerus ya dari program studi pengelolaan konvensi dan acara ini menjadi cikal bakalnya event-event baru tumbuh ya, dan juga event-event yang luar biasa untuk kebaikan Provinsi Lampung ke depannya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya perbincangan kita pada hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa event yang berdampak lahir dari kolaborasi antara industri, media, kampus, dan tentu saja mahasiswa sebagai generasi penerusnya. Dan tentunya untuk mahasiswa yang nantinya akan menjadi pelaku pegiat event, kolaborasi bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga ruang untuk mengasah keterampilan, membangun jejaring, dan juga menunjukkan bahwa kompetensi mereka mampu menjawab kebutuhan industri. Dan tentunya karena pada akhirnya acara yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita membuat sesuatu menjadi ramai, tetapi menjadi kan kita bagaimana membuatnya bermakna dan juga memberikan dampak untuk masyarakat yang luas. Untuk itu terima kasih banyak kepada Pada Mara dan juga Bu Atta serta Kak Tieta ya, dan juga seluruh teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini serta seluruh pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Bandar Lampung, RRI Waikana, dan juga streaming YouTube RRI Bandar Lampung di manapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan talk show pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Saya Aris Munandar mengucapkan terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa. See you di talk show selanjutnya.
4: Ya pendengar dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama ya talk show bersama dengan narasumber kita yaitu Damara Saputra Siregar, SST Par MPAR, sebagai koordinator program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung, dan juga ada Emerulita Hardaningar, SIKOM MIKOM, sebagai dosen program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung, dan juga ada Fathia Nur Prinastiti sebagai penggiat event dan marketing planner Human Group. Dan tadi juga kita ditemani oleh presenter kita yaitu Aris Munandar yang membahas tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Baik pendengar, sesaat lagi kita juga akan mengikuti dinamika olahraga oleh Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 90.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dibutuhkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
2: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bapak. Ada Ihsan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Asprop ini.

0: kalau yang bilang nanti menggunakan pesawat akan ada grup besar yang akan berpantang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari aktivitas bidang satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
0: Ini memperolehkan

0: persetujuan mereka pun berjanji dengan kepala saya. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam sudut dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulan Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulan yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal. Tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pihak pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan nih, seperti ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo kita ramai dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat memfollow Instagram kami di @rri_bandarlampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami sajikan gerong dengar Anda, nada-nada islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga sholat Jumat yang nantinya akan dilaksanakan pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, kita telah dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan segera kita akan bergabung bersama ke Studio 2 LPPRRI Bandar Lampung guna mengikuti pelaksanaan salat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Noprian Syah dan juga imam sekaligus khatib yaitu Ustadz Akhor Wiwit Sudiono SAG. Dan dengan tema khotbah kita hari ini, bersyukur menjadi umat Rasulullah. Pelaksanaan salat Jumat ini diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم بنعمات الإيمان والإسلام الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah mengawali berkhutbah yang mulia ini tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita sepanjang kehidupan kita. Tak mampu kita menghitung karunia yang Allah titipkan kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Berkhidmatnya kita di Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk menjalankan sholat Jum'ah, tentu karena kenikmatan kesehatan yang Allah berikan. Iman dan Islam yang masih menetap kuat pada sanubari kita masing-masing, sehingga dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan kita merelakan meninggalkan aktivitas kita untuk bersama-sama bersimpuh menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban yang harus kita tunaikan. Tentu berkumpulnya kita ma'asyal muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah karena kesehatan dan hidayah yang melekat pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan semestinya rasa syukur yang kita miliki ini semakin memantapkan langkah kita untuk menguatkan komitmen kita dalam ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtisadul awamirillah wajitina binawahi siran wa'alaniyah dohir mabautina. Takwa dalam arti mari kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larang-larangnya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, lahir dan batin. Dan ini pun menjadi wasiat yang harus disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya untuk meneguhkan ketakwaan. Dan Allah selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya Al-Quran Surat Ali Imran 102. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali meninggal, jangan sekali-kali mati kecuali dalam

Walaupun jujur kita akui jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak hidup bersama baginda Rasulullah. Jarak waktu kita kurang lebih 1448 tahun. Kemudian jarak kita dengan pusat penyebaran Islam kurang lebih 9000 km di pusat peradaban Islam di kota Mekah dan Madinah. Ternyata walaupun kita terpaut waktu yang sangat lama, jarak yang sangat jauh, namun harus kita syukuri sampai hari ini, sampai detik ini, kita mengimani beliau bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna, Nabi akhir zaman, yang setelah itu tidak akan pernah ada Nabi. Dan kita selalu mengimani dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sampai hari ini. Dan kita menjalankan agama Islam sebagai agama yang kita yakini, agama yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi yakin dalam kehidupan akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh di dalam bulan Rabiul Awal ada beberapa peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yang kita kenal dengan kelahiran baginda Rasulullah, yang kita istilahkan dengan Maulid Nabi. Kemudian di bulan Rabiul Awal itu pula, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal pula Allah memanggil Rasulullah kembali menghadap Allah di akhir hayat. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kelahiran baginda Rasulullah itu merupakan nikmat terbesar bagi siapa? Bukan hanya bagi umatnya, tapi bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah gambarkan dalam firman-Nya surat Ali Imran 164 yang berbunyi, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sering membaca Sirah Nabawiyah. Betapa sebelum kelahiran baginda Rasulullah di jazirah Arab, kita kenal dengan iklim jahiliyah, dekadansi moral. Benar salah tidak kelihatan lagi. Tetapi begitu baginda Rasulullah dilahirkan dan diutus menjadi Rasulullah yang menyampaikan risalah ketauhidan, perombakan besar terjadi di jazirah Arab, di kota suci Mekah. Namun jamaah yang dirahmati Allah, ternyata perjuangan baginda Rasulullah tidaklah mudah. Kurang lebih 13 tahun menyebarkan ketauhidan kepada Allah, ternyata tidak diterima. Padahal dalam ayat ini Allah mengutus Rasul dari bangsa mereka sendiri, dimaksudkan agar kearifan lokal menjadi pintu mudah menyebarkan risalah ketauhidan. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ego sektoral menyebabkan ketauhidan itu tidak tembus kepada hati nurani. Maka keingkaran, kekufuran selalu menyelimutinya, bahkan menolak, mengingkari ajaran yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya Rasulullah berhijrah dari kota suci Mekah menuju Madinah, meninggalkan kota kelahiran.

yang tercinta. Tapi sungguh, Rasulullah mendapat sambutan yang luar biasa, menyebarkan Islam di kota Madinah. Hingga hari ini, sebagai kota suci yang diinginkan oleh jutaan umat muslim dunia, sampai-sampai beliau pun akhir hayatnya di kota suci Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh pun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak waktu yang begitu lama. Tetapi baginda Rasulullah amat mencintai umatnya, termasuk kita. Kecintaan baginda Rasulullah itu demikian besar dan tulus kepada umatnya. Rasulullah mencurahkan segenap kehidupannya, bukan untuk dirinya, bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk umatnya, untuk berkibarnya panji-panji Islam di jazirah Arab kala itu. Beliau rela berkorban untuk umatnya. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ini bukan isapan jempol semata. Terbukti banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa cintanya bagi Rasulullah kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur kalaupun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak yang begitu lama. Tapi ternyata Rasulullah merindukan kita, mencintai kita. Dan ini dikisahkan suatu ketika. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dalam sebuah majlis. Beliau mengatakan, "Wadittu anni laqitu ihwani." Aku rindu. Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Pernyataan baginda Rasulullah ini menyatakan kerinduannya ingin bertemu dengan saudara-saudaranya seketika mengundang banyak pertanyaan di kalangan para sahabat. Dan sahabat ada yang berani menanyakan, faqala ashabin nabi awalisa nanu ihwanak. Dalam kecemasan yang amat sangat, para sahabat menanyakan, bukankah aku ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, tapi engkau sekalian, kamu sekalian adalah para sahabatku. Jawaban ini semakin menimbulkan kecemasan di kalangan para sahabat, bahwa ternyata yang dirindukan itu bukan para sahabatnya, tapi umatnya. Apa jawaban berikutnya bagi Rasulullah? Walakin ihwani alladina amanu bi walam yarauni. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Betapa tidak bersyukur ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ini umat yang dirindukan oleh beliau, dicintai oleh beliau, dan sudah disebutkan jauh sebelum kelahiran kita. Ini mengindikasikan bahwa betapa kecintaan beliau kepada umatnya tulus, bukan modus. Hanya persoalannya, ketika baginda Rasulullah amat mencintai kita, amat merindukan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada beliau? Sejauh mana kerinduan kita kepada beliau? Kadang-kadang kita masih banyak meninggalkan, mengabaikan apa yang diajarkan oleh beliau. Masih kita mengaku dirindukan dan dicintai baginda Rasulullah. Maka setidaknya baginda Rasulullah ingin melihat sejauh mana komitmen kecintaan kita kepada beliau, sejauh mana sebesar apa kerinduan kita kepada beliau. Maka yang wajib menjawab adalah diri kita masing-masing. Hari ini kita di bulan Rabiul Awal, momentum untuk meneguhkan kembali, untuk membuktikan kembali bahwa kita sungguh merindukan beliau, kita mengakui ajarannya, mengikuti tuntunannya, dan berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka tidak lain, mari kita berusaha memantaskan diri untuk dianggap menjadi umat Rasulullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah berzikir, berapa miliar umat manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Bagaimana Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya?
Dan ini pun sudah dipertanyakan di kalangan para sahabat kala itu. Apa kata beliau? Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya nanti di hari kiamat. Sontak para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah? Sementara mereka berada di antara banyak makhluk. Pertanyaan ini sangat wajar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat akhir zaman nanti akan bersatu padu di padang mahsyar. Wajar kalau para sahabat mempertanyakan ini untuk mengenali saudara-saudaranya, untuk mengenali umatnya. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu para sahabat jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda yang berwarna hitam. Kemudian terdapat seekor kuda yang memiliki hurroh. Hurroh itu warna putih cerah di dahinya dan muhajjalin, dan di kakinya ada tanda putihnya. Bukankah kamu mengenalinya? Pertanyaan Rasulullah balik kepada para sahabat. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, pasti mengenalinya. Lalu Rasulullah mengatakan demikian, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah putih karena sujud, serta anggota wudu yang putih karena basuhan air wudu. Innakum ta'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hurrah muhajjalin, wajah bercahaya dari bekas wudunya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, sementara kecintaan beliau kepada kita tidak pernah diragukan? Oleh karena itu, mari kita perkuat kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu harusnya lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Al-Ahzab ayat 6. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi dari kecintaan kita kepada yang lain. Kalau masih kita dapati kita lebih cinta pada jabatan kita, kita lebih cinta kepada keluarga kita, kita lebih cinta kepada harta yang kita miliki, kita lebih cinta pada kesempatan yang ada, mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, maka masih dipertanyakan kecintaan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antaramu tidak beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan, jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya dan semestinya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, dan juga kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah cinta kepada kita, dan kita nanti akan bersama dengan beliau. Yang terakhir, mari kita perbanyak solawat. Solawat kepada baginda Rasulullah. Man ahabba say'an aksaru dikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Kadang kita cinta kepada anak-anak kita, maka kita banyak menyebut nama anak kita, kita banggakan kepada kawan kita, apalagi kepada kawan yang lama tidak bertemu, menyebutkan prestasinya, menyebutkan capaiannya. Kita punya kedudukan yang bagus, bertemu dengan sahabat lama, kita akan menceritakan kedudukan itu.
Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, man ahabba say'an aksaru dikrihi, sebutlah namanya lebih banyak. Bagaimana dengan caranya? Membaca solawat atas Nabi. Innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sepantasnya, mari di sela-sela aktivitas kita perbanyak membaca solawat, setidaknya sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Aku luqali hada wa astaghfirullah wa lakum wa qurabi firman hamu anta khairul rahimin.

La ilaha illallah istawu adil lulus dan dapatkan sah. Allahu akbar.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

91,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir-akhir ini di sekitaran Lampung ini memang cuacanya sedang panas-panasnya ya. Apalagi kalau misalnya lagi siang hari begini nih, rasanya tuh kayak terik banget sampai mungkin menembus tulang gitu ya rasanya. Dan hal ini juga menjadikan kekeringan mulai melanda nih di hampir seluruh wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Lampung. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas ataupun hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Lalu Kepala Pelaksana BPBD Lampung yaitu Rudi Syawal Sugiarto mengatakan bahwa kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Dan selain kekeringan, BPBD juga memantau nih kemunculan sejumlah titik hotspot di beberapa wilayah. Rudi sendiri mengatakan bahwa titik panas tersebut terdeteksi melalui satelit dan kemudian dipantau serta disebarluaskan melalui Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Dan menurutnya juga kondisi kekeringan ini lebih banyak dilaporkan terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dan menghadapi kondisi tersebut, BPBD Provinsi Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Rudi menjelaskan peran BPBD Provinsi Lampung ini adalah melakukan pendampingan, sekaligus juga memperkuat penanganan yang dilakukan BPBD di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, dukungan tersebut salah satunya dilakukan untuk melalui penyediaan kendaraan yang dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Dan upaya distribusi air bersih ini menjadi bagian dari langkah penanganan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Lalu BPBD Lampung juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan titik hotspot melalui Pusdalop sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,6, 3,7 lah sekitar segitu.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik pada pengawasan triwulan 2 tahun 2026.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan topik berita. Target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ya, untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91%.
2: Perum Bulog mencatat penyerapan gabah petani secara nasional hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 91% dari target 4 juta ton. Capaian tersebut setara dengan sekitar 3,6 juta ton gabah yang telah diserap. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam kunjungannya ke Lampung mengatakan tingginya realisasi penyerapan menunjukkan kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani secara positif. Menurut Rizal, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat realisasi penyerapan baru dihitung hingga Agustus. Dikatakan Rizal, Bulog masih memiliki waktu 4 bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember untuk terus menyerap hasil panen petani.
1: Ya, untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,7 lah sekitar-sekitar. Nah, ini menunjukkan bahwa serapannya luar biasa. Ini baru sampai di bulan Agustus. Masih ada September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi.
2: Rizal menegaskan capaian target 4 juta ton tidak akan menjadi batas bagi Bulog dalam menyerap produksi petani. Ia memastikan penyerapan tetap dilakukan meski target yang telah ditetapkan pemerintah nantinya tercapai. Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga penyerapan produksi dalam negeri sekaligus memberikan kepastian kepada petani terhadap hasil panen yang mereka produksi. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak komentar masyarakat terkait temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh BPOM yang dihimpun oleh tim redaksi.
1: Saya Gevira, menurut saya kalau BPOM menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, memang harus diproses secara hukum. Soalnya kosmetik itu dipakai langsung ke tubuh dan kalau mengandung bahan yang tidak aman, bisa membahayakan masyarakat. Produsen atau penjual juga harus bertanggung jawab supaya kejadian seperti ini tidak terus terulang. Saya berharap pengawasannya lebih ketat dan masyarakat juga lebih berhati-hati sebelum membeli kosmetik.
2: Saya Tari. Kalau menurut saya, proses hukum memang perlu, tapi harus dilihat dulu apakah pelanggarannya dilakukan dengan sengaja atau karena kurang pengetahuan. Jangan sampai semua pihak langsung dihukum tanpa melihat permasalahannya secara jelas. Kalau terbukti menggunakan bahan-bahan berbahaya dan sengaja membahayakan konsumen, ya harus ditindak tegas. Tapi kalau pelanggarannya masih bisa dibina, mungkin sebaiknya diberikan teguran dan pembinaan terlebih dahulu.
0: BPOM temukan belasan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dalam pengawasan triwulan kedua tahun 2026. Temuan ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih cermat memastikan keamanan dan legalitas kosmetik sebelum membeli maupun menggunakan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang pada pengawasan triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut menjadi pengingat masyarakat untuk lebih cermat memilih dan menggunakan produk kosmetik yang beredar. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM Tulang Bawang, Erwin Hidayat, mengatakan informasi mengenai produk kosmetik tersebut telah disampaikan BPOM melalui siaran pers 13 Juli 2026. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman resmi BPOM untuk mengetahui produk yang mengandung bahan berbahaya maupun bahan yang dilarang. Menurutnya, penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Risiko tersebut semakin perlu diperhatikan apabila produk digunakan secara terus-menerus atau tidak sesuai dengan ketentuan. Ia mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan kosmetik yang menawarkan hasil secara instan. Konsumen juga diminta mewaspadai produk dengan harga tidak wajar maupun kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dan legalitas secara jelas.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik pada pengawasan triwulan 2 tahun 2026. Temuan ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang.
3: Ia menambahkan, masyarakat dapat mengecek legalitas dan keamanan produk melalui aplikasi BPOM Mobile serta laman resmi Cek BPOM. Informasi mengenai kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan dilarang atau berbahaya juga dapat dilihat melalui laman publik warning BPOM. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, termasuk penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Lampung memperkuat peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Lampung memperkuat peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya melalui hilirisasi komoditas pangan dan pengembangan usaha berbasis teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka rapat kerja daerah atau Rakerda 4 DPD IWAPI Provinsi Lampung tahun 2026 di Bandar Lampung kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi IWAPI Lampung untuk merumuskan program kerja satu tahun ke depan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai mitra kerja. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mengatakan perempuan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya semakin banyak perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis baik di pemerintahan maupun dunia usaha. Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, ruang bagi perempuan untuk berkembang melalui dunia usaha perlu terus diperkuat.
6: Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada IWAPI hari ini, terus tumbuh, semangat, maju, dan menjadi ruang untuk menyelamatkan, untuk berkumpul, untuk bersikap, untuk berkolaborasi, untuk saling bersinergi, bergerak, berkarya, berusaha, dan yang paling penting, mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi daerah. Saya berharap IWAPI terus menjadi bagian penting dalam perjalanan kita menunjukkan bersama Lampung Maju Indonesia Emas 2045.
5: Gubernur berharap IWAPI tidak hanya menjadi organisasi yang mewadahi pengusaha perempuan, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan Lampung untuk berkembang, berkolaborasi, dan mengambil peran dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten

0: agar kebutuhan bahan baku pengusaha kopi lebih baik dan terjamin. Selain itu, petani juga perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Pihaknya terus memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan petani kopi. Namun, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala dari sisi kemauan masyarakat. Dirinya menilai keterlibatan aktif petani menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman kopi. Karena itu, pihaknya terus mengingatkan petani agar menerapkan teknik perawatan secara rutin. Salah satu perawatan yang menjadi perhatian adalah pemakasan tanaman kopi. Pemakasan secara rutin dinilai berpengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan produksi tanaman.
1: Ada untuk packingnya juga sudah dibantu juga untuk alat pressnya. Ya pokoknya itu satu paket itu Pak. Dan untuk pengusaha kopi ini kami menyarankan untuk selalu koordinasi dan menjalin kerjasama dengan petani-petani kopi, jadi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya yang lebih baik dan terjamin. Dan kami juga berusaha melakukan pembinaan di petani-petani, memang banyak sekali kendala. Intinya kita selalu melakukan pelatihan, memberikan pembinaan, tapi kalau masyarakatnya sendiri, petaninya sendiri tidak mau, itu yang kesulitan kami. Tapi kami terus berupaya mengingatkan, mengajak, seperti pemangkasan itu kan memang harus rutin, karena mempengaruhi produksi.
0: Selain pembinaan rutin, Dinas Perkebunan juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha kopi melalui bantuan peralatan. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pengemasan serta alat pres sebagai bagian dari satu paket. Pihaknya berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha kopi. Penguatan usaha hilir diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produksi dari tingkat petani. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan sektor pendidikan menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan potensi daerah dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat di tengah tantangan global. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Pemprov Lampung juga terus meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembebasan biaya komite untuk SMA negeri di seluruh wilayah Lampung guna memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah. Selain itu, berbagai program inovatif juga dihadirkan seperti sekolah cangkok untuk daerah terpencil, Lampung mengajar guna pemerataan tenaga pendidik, serta program vokasi migran untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
4: Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia. Kita tahu dengan potensi yang ada di daerah karena sumber daya manusia yang mumpuni tentu akan sia-sia potensinya. Sehingga hari ini pemerintah daerah pun ada arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan sebagaimana standar yang baik pada guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung.
3: Di sisi lain, transformasi digital pendidikan juga terus didorong melalui berbagai platform pembelajaran guna meningkatkan kualitas serta kesiapan siswa menghadapi pendidikan lanjutan. Capaian sektor pendidikan di Lampung juga menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia yang kini mencapai 73,98 poin. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Provinsi Lampung optimis pembangunan sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan sebagai kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Lampung memastikan stabilitas harga di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan laju inflasi yang terkendali sepanjang pertengahan tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti.
6: Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan.

0: bukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonomi Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap ketahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun dirinya mengingatkan bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti, di mana perkembangan nilai tukar masih menunjukkan ketidakpastian, dan perkembangan harga minyak, perkembangan global yang masih tidak menentu. Tugas kami adalah dari Bank Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk dapat memberikan kepastian-kepastian, memberikan ketenangan untuk berusaha, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian yang di tengah ketidakpastian ini dapat dipertahankan sehingga Lampung ini tidak hanya mengalami pertumbuhan yang impresif, tapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan, tenaga kerja, pengangguran, dan lebih lagi adalah untuk bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat Lampung itu akan lebih meningkat di tengah ketidakpastian.
0: Dirinya mengungkapkan dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena menambahkan, keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam sasaran target nasional. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMP TSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIN. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMP TSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
4: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati. Perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5: Tadi ada beberapa masukan yang menarik ya. Untuk selanjutnya apa nih?
4: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini, banyak diskusi-diskusi menarik. Salah satunya izin praktik tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang AMDAL LALIN. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus. Lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
3: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Waikanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lampung Utara terus mendalami kasus 3 anggota kepolisian ditembak DPO narkoba saat melakukan penggerebekan di Desa Muara Jaya. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Satreskrim Polres Lampung Utara terus mendalami kasus 3 anggota kepolisian ditembak DPO narkoba saat melakukan penggerebekan di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Kasihumas Polres Lampung Utara Ibtu Herawati mengatakan pihaknya akan mengusut asal senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku utama Popi Handika Purba untuk menembak 3 anggota polisi. Ia menegaskan bahwa jalur kepemilikan dan sumber perolehan senpi ilegal tersebut akan diusut tuntas.
7: Sementara ini diduga sebagai bandar untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A. Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Lampung Utara, mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut perkembangan akan kita infokan.
6: Ibtu Herawati menambahkan bahwa kondisi 3 anggota polisi yang ditembak pelaku telah membaik dan terus menunjukkan perkembangan positif. Satu anggota yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang saat ini masih berada di ruang ICU pasca operasi. Pihaknya memastikan bahwa pasca insiden berdarah tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi kejadian aman dan terkendali. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepengurusan dokumen keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dipermudah apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
8: Masih banyak organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang belum melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi yang belum terdaftar agar segera melakukan pengurusan administrasi. Alasan bahwa proses pengurusan administrasi berbelit atau menyulitkan ditegaskan tidak lagi relevan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan secara mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah mengatakan, seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan Kesbangpol tidak akan dipersulit. Setiap pengajuan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 jam.
9: Silakan untuk mendaftarkan, yaitu melaporkan keberadaannya di Provinsi Lampung, termasuk tadi yang sudah di Kabupaten Kota, itu juga sama. Nanti mendaftarkan diri di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk keberadaannya. Kita segera akan memprosesnya. Tidak perlu 1 hari istilahnya. Telah diklarifikasi, berkas lengkap, 1 jam pun juga selesai.
8: Ditambahkannya masih ada sejumlah organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Lampung yang telah berdiri selama bertahun-tahun, namun belum mengurus surat keterangan keberadaan. Sebagian di antaranya menilai dokumen yang diterbitkan Kesbangpol belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
2: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung gelar pelatihan technical official untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mempersiapkan event nasional di Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
11: Dalam artian kan memang kita kan renang, sepeda, lari gitu ya. Dan ini teman-teman yang hadir di sini berbagai macam dari ketiga olahraga itu.
12: dan bersatu.
13: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung terus mempersiapkan sumber daya manusia menjelang sejumlah agenda besar triathlon pada tahun 2026. Ketua Umum FTI Lampung Azri Ayu Nabila kepada RRI di ITERA kemarin mengatakan pelatihan teknik ofisial digelar sebagai persiapan menuju kejuaraan daerah pada 29 Agustus serta Krakatau Triathlon Series 2026. Ia menjelaskan puncak agenda tersebut adalah kejuaraan nasional triathlon yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Grand Eltri Krakatau, Lampung Selatan. Azri mengungkapkan antusias peserta pelatihan cukup tinggi. Awalnya kegiatan hanya dibuka untuk 20 orang, namun mendapat respon dari berbagai kabupaten kota di Lampung.
12: Menjelang event terbesar kita yaitu ada Krakatau Triathlon Kejurnas di tanggal 10 dan 11 Oktober di Grand Eltri Krakatau, Lampung Selatan.
14: Nah, kalau untuk pelatihan wasit kita sendiri, untuk SDM kita sendiri ini untuk saat ini udah capai berapa persen?
12: Wah, ini luar biasa ya. Kemarin kita itu sebenarnya buka cuma untuk 20 orang aja, tapi ternyata antusias dari teman-teman yang ada di kota kabupaten di Lampung ini sangat tertarik gitu. Mungkin melihat pelatihan yang sebelumnya ya, yang pelatih terus mengingat juga triathlon adalah cabang olahraga baru, jadi sepertinya banyak yang antusias, tapi mayoritas dari renang sih. Tapi nggak apa-apa.
13: Sementara itu peserta berasal dari latar belakang olahraga renang, sepeda hingga lari. Kedepan, FTI Lampung berencana menggelar kejuaraan secara rutin untuk nomor aquathlon, dualthlon, dan triathlon. Peserta yang lolos pelatihan teknikal ofisial juga berpeluang melanjutkan ke jenjang wasit nasional menjelang pelaksanaan Krakatau Triathlon Kejurnas. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, Anda bisa...

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 Persatu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih dengan Zahra yang akan menemani pendengar dalam acara 100% Indonesia. Dan nanti untuk pendengar yang mau request lagu dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan sembari menunggu ada yang masuk nih, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan sebelumnya. Tetap di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk mari kita ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat memfollow kita di Instagram @RRI_BandarLampung.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi ya pendengar. Kembali lagi nih dengan Zahra di 100% Indonesia. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagunya It Gitaf yang berjudul Satu-Satu. Jadi sebenarnya lagu Satu-Satu karya It Gitaf ini sebenarnya menceritakan tentang proses penyembuhan luka di masa lalu, penerimaan diri, dan juga cara kita berdamai dengan trauma secara perlahan. Dan lagu ini tuh ditulis sama It Gitaf, lalu jadi sangat viral karena liriknya yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Oke deh. Terus ini udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih ke WhatsAppnya Pro 1. Ada dari Anin nih di Pringsewu yang mau request lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Terus juga ada Eni di Fajar Agung yang mau request lagunya Raisa featuring Roni Parulian yang judulnya Tetap Bukan Kamu. Terus juga ini ada Adevia di Pahoman yang mau request lagunya Mahalini Mencintaimu. Oke, langsung aja mungkin ya, ini Zahra putarkan satu-satu lagunya. Dari yang pertama tadi, lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita udah dengerin nih lagunya Perunggu yang judulnya Pikiran Yang Matang. Dan lagu Perunggu Pikiran Yang Matang ini bercerita tentang pentingnya melakukan detox atau pembatasan media sosial demi ketenangan pikiran dan juga fokus pada hal-hal yang lebih nyata dalam hidup ini. Dan pendengar, ini udah ada beberapa nih yang request. Ada salah satunya Sana yang request lagunya Tulus Teh Hijau. Terus juga ada Nisha yang request lagunya Hindia yang judulnya Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Terus juga ada Wahyu yang request lagunya NPD judulnya Sempurnanya Aku. Oke, bakalan satu persatu Zara puterin lagunya ya. Dari yang pertama tadi, dari requestnya Sana, lagunya Tulus Teh Hijau.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
5: Mendengar tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 105,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sudah kita dengarkan ya lagunya Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang pergulatan batin, rasa kehilangan, dan juga proses merelakan dalam keterbatasan waktu. Dan lagu Terbuang Dalam Waktu ini juga menjadi salah satu soundtrack terkenal nih untuk film Sore, Istri Dari Masa Depan. Jadi frasa terbuang dalam waktu ini juga merupakan bagian dari lirik lagu tersebut yang menggambarkan perasaan dan kehilangan, perih serta keterasingan. Dan sekarang udah ada telepon yang masuk nih, kita coba angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Sebentar ya, sepertinya ini suaranya masih belum masuk.
1: Halo.
0: Nah, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, jelang sore, Zahra, bisa dengar?
0: Iya, bisa nih, udah-udah ada suaranya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana ya?
1: Tajudin di Minasa.
0: Oh iya, Tajudin, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, lama nih gak ketemu sama Zahra nih.
0: Iya. Oh, iya, udah lama juga nih Zahra gak siaran ya di 100% Indonesia.
1: Iya, udah kangen sama Zahra nih.
0: Oke, mau ada request-request nih?
1: Iya, akhirnya Zahra bisa ketawa juga. Aku udah kangen sama ketawanya loh itu.
0: Aduh, iya.
1: Zahra, apa kabar Dun?
0: Alhamdulillah nih kabarnya baik dan sehat.
1: Sudah makan Zahra tadi ya?
0: Udah dong, udah lewat jam makan siang nih.
1: Oh iya, udah. Aku request itu deh. Dari itu udah diputar ya? Bernadia udah Zahra?
0: Bernadia tadi udah sih, tapi kalau misalnya mau request lagunya Bernadia yang lain juga boleh.
1: Oh iya, udah ganti aja. Kalau Juicy Lucy udah keputar?
0: Juicy Lucy belum, belum kita putar ini. Mau request lagunya Juicy Lucy?
1: Iya, Juicy Lucy aja.
0: Boleh, mau lagunya yang mana atau dipilihin?
1: Yang judulnya apa ya? Apa itu Bukan Orangnya?
0: Oke, coba nanti dicari dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu terima kasih.
1: Iya, sama-sama buat jaranya, jaga kesehatan.
0: Iya, Tajudin juga ya, jaga
1: iya,
0: kesehatan.
1: Udah kangen banget nih sama Zahra nih.
0: Bisa aja iya. Loh Tajudin iya. Ini
1: mungkin udah lama gak ngobrol kali ya, makanya udah kangen banget akunya ya.
0: Iya mungkin ya, nanti sering-sering deh Zahra siaran ya.
1: Iya, tapi terakhir satu lagi mau ngomong. Meskipun Zahra udah lama gak siaran, tapi suaranya tetap enak denger loh.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Oleh suaranya tambah bagus gitu lah.
0: Wah, sebuah pujian tuh, makasih ya.
1: Iya, jadi gak pengen apa, jadi gak pengen matiin telepon nih.
0: Jangan dong, kita kasih kesempatan ke yang lain ya.
1: Jangan, nanti dimarahin sama bos. Oke, ada.
0: Oke, iya.
1: Yang penting bisa, dengan suara ketawa aja, aku udah senang banget.
0: Iya.
1: Selamat sore dan.
0: Oke, selamat sore. Oke, dan juga nih ada beberapa request juga nih yang udah masuk di WhatsApp kita. Bisa di Zahra bacain. Ada dari Yoga mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Laskar Cinta. Terus juga ada Abi Praya yang mau request lagunya For Revenge dan Stand Here Alone yang judulnya Untuk Kau Yang Di Sana. Oke deh, langsung aja kita puterin satu persatu nih lagunya yang udah di request sebelumnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

90,9 persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih kebersamaan kita dalam program 100% Indonesia di siang hari ini telah tiba di penghujung acara. Dan Zara ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kebersamaan pendengar Pro 1 yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga request nih di 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan pendengar, karena berhubung waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya juga Zara sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, jangan khawatir, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Sore ini. Dan pendengar, Zara Rizkila pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Wajahmu indahkan duniaku pendengar ya. Untuk anda semuanya yang lagi dengerin Pro Satu Era di Bantar Lampung sekarang sambil panas-panasan mungkin di jalan ya. Sumpah hari ini tuh bener-bener panas banget ya. Hati-hati untuk anda semua nih pendengar, jangan sampai tersengat yang namanya sinar matahari atau juga mungkin gosong gitu mukanya ya. Jangan lupa untuk reapply sunscreen anda gitu ya, per 2 jam itu mesti dan harus wajib gitu ya. Terus juga nih pendengar, jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh kita dengan cairan yang cukup, minum air putih yang cukup, terus juga hindari minuman dan juga makanan yang terlalu manis-manis gitu ya. Karena kalau misalnya cuaca lagi panas banget gini, itu biasanya kita sering banget tuh bakal kena yang namanya radang tenggorokan, terus juga sakit kepala gitu ya, karena memang sinar mataharinya itu benar-benar terang banget. Nah itu yang bikin kita juga kadang tuh cepat untuk bisa sakit kepala, pusing gitu ya. Pokoknya harus jaga kesehatan banget nih pendengar, karena kalau misalnya udah sehat semuanya bisa kita lewati dengan baik ya. Tapi kalau udah tumbang, aduh harus istirahat deh ya, gak bisa ngerjain ini itu. Pokoknya semuanya terpaksa untuk terbengkalai sementara waktu ya. Tapi semangat terus untuk ada semua pendengar yang akan menyelesaikan semua tugasnya hari ini. Harapannya tuh besok ketika weekend udah bisa free gitu ya, bebas banget ngerjain apapun, ngapain aja gitu ya, pengen me time, pengen bangun siang, pengen kayaknya gak ngapa-ngapain aja, leha-leha di rumah aja gitu sambil nonton drama Korea, sambil ngabisin buku yang kemarin tuh gak sempat dibaca gitu kan ya. Pokoknya semangat terus untuk kita semua ya. Dan Ara juga akan temani anda semua pendengar dengan segala aktivitas sore anda hari ini. Dan juga seperti biasa, kami akan share informasi terbaru dari era.co.id sambil ditemani lagu-lagu enak yang sudah diracik manis juga oleh MD-nya Pro Satu Era di Bandar Lampung. Jadi pastikan anda terus bersama kami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Akan Ara temani aktivitas sore anda di Pro Satu Era di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, eh, jangan, jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Pendengar, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Yang mau jadi juara harus banget nih pendengar ya, ikutan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk Lampung ya. Dan Anda bisa jadi juara untuk daerah Banten Lampung, untuk daerah di Banten Lampung. Setelah itu akan diperlombakan lagi secara nasional di Bintang Radio Indonesia. Daerahnya mana kita belum tahu ya. Nah terus juga kalau misalnya udah ikutan Bintang Radio harus juga ikutan R&D Fest, karena Bintang Radio itu masuk ke dalam rangkaian acara R&D Fest nih pendengar. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 kami akan sajikan banyak sekali ragam acara untuk Anda semua. Dan ini acaranya gratis gitu ya, Anda bisa langsung aja datang ke R&D Banten Lampung untuk ikutan seru-serunya. Jadi kalau misalnya pengen mengisi buzzer UMKM itu juga bisa banget. Terus juga untuk Anda semua yang ingin mengembangkan lagi UMKM-nya, dapetin tips gimana caranya untuk dapat tambahan modal dan segala macam ya, ikutin seminar UMKM. Terus juga untuk Anda yang ingin beramal gitu ya, bisa juga ikutin donor darah. Ada juga penyebaran benih ikan, ada juga nanti kita senam bersama. Terus juga banyak banget lagi rangkaian acaranya akan kami sajikan untuk Anda pendengar setia RRI. Dan kalau misalnya pengen tahu informasi yang lebih lanjut, Anda bisa langsung aja follow dan cek Instagram @RRI Bandar Lampung. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk follow dan juga cek di Instagram kami untuk informasi lengkapnya tentang RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun ini di @RRI Bandar Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba langsung dari RRI Palembang.
1: Yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Lia tentang antisipasi judi online.
2: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau apa. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa rekeningnya judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
3: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
4: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
5: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet, ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Ahmad Zain, Kabupaten Belitung Timur, optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. PLT Direktur RSUD

0: percaya.
1: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Manggar, Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Warta Berjaya Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, ini di bawah Kementerian Informatika ini ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko tersebut, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama.

0: di Kecamatan Lalepar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Maunya 5 menit, 10 menit sudah datang. Ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta Posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Prasatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: mengharapkan peserta lomba cerdas cermat sebar luaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Kita berharap kemampuan bisa berkembang dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Alfrey Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Alfrey Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di-stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bantuan?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam kata itu. Jadi siapa saja yang ada di dalam KK mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis KK tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak pay letter. Itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
3: Ini yang mendeteksinya dari bantuan dari Kemensos?
2: Dari Kemensos. Jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyangkut di KK kita. Siapa pengguna KK kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyahut KK pengguna dan nick pengguna. Nah, secara otomatis nick pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial, Alfrey Yenita. Selamat sore.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Unfollow dari miliknya New Groovy, pendengarnya. Emang ya, kalau misalnya udah kayaknya gak terlalu membawa dampak yang positif untuk kamu semua nih ya, mendingan unfollow aja. Terus juga mungkin kamu bisa moving on nih dengan kehidupan kamu. Terus juga jangan terlalu pikirin omongan-omongan orang yang belum tentu ada benernya ya, pendengar ya. Ya udah, di sore hari ini ada punya informasi dulu ya, sebelum kita lanjutin lagi dengerin lagu-lagu yang asik di sore hari ini. Ada dari Bayangkara Presisi Lampung FC yang matangkan persiapan menghadapi Super League tahun 2026-2027. Nah, Bayangkara Presisi Lampung FC ini terus mematangkan persiapannya untuk bisa menghadapi kompetisi Super League di musim 2026-2027 di bawah arahan pelatih asal Spanyol Oscar Brusen Barreras. Dan di Guardian of Sabura ini berambisi tampil sebagai salah satu kuda hitam di musim ini. Oscar juga bilang kalau persiapan timnya sejauh ini tuh berjalan cukup baik ya, dan skuad Bayangkara ini juga saat ini sudah memasuki pekan keempat latihan dengan komposisi pemain yang sebagian besar merupakan wajah-wajah baru. Nah, kondisi fisik dari para pemain itu juga terus mengalami perkembangan setelah menjalani pemusatan latihan. Walaupun begitu, tim masih perlu memperkuat kekompakan, terus juga terutama dalam organisasi permainan dan juga cara mereka bertahan. Nah, pelatihnya juga menegaskan lagi nih, prioritasnya sekarang itu adalah untuk bisa membangun permainan yang mampu mengontrol pertandingan serta juga bisa memperkuat kerjasama antar pemain. Dan diharapkan juga tim ini segera menemukan bentuk permainan yang paling baik untuk bisa mengusung ya tim-timnya untuk bergulirnya kompetisi nantinya di musim 2026-2027. Bayangkara Presisi Lampung FC juga musim ini mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman, termasuk pemain asing dari Amerika Latin dan sejumlah negara lainnya. Oscar juga masih membuka peluang adanya tambahan pemain sebelum jendela transfer ini ditutup. Dan pada laga perdana nanti, Bayangkara FC akan tampil di hadapan pendukungnya di Lampung. Oscar juga menilai pertandingan ini menjadi ujian penting untuk mengukur kekuatan tim yang sedang dibangunnya. Nah, untuk mengarungi musim 2026-2027, Oscar Brusen akan dibantu asisten pelatih Adrian Rubio Martinez dan pelatih fisik Javier F. Sanchez.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Boleh. Emang Marta mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan nada-nada Islami. Dan di dalam rangkaian nada-nada Islami ini, kami juga nantinya akan mengajak Anda untuk mendengarkan mengajar Al-Quran serta azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayat ya selalu story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: teh.
1: Bella, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
0: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel Ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Oke, ini di miliki Oke Biru pendengar ya. Masih mana-mana semua mendengarkan kami. Tapi ini jadi lagu pamungkas untuk pertemuan kita nih di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dan juga setia mendengarkan kami dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi ya. Selain ini akan ada Obi Riano yang akan menemani Anda semua pendengar sampai dengan pukul 23 lewat 54 menit. Dan kalau gitu Ara pamit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat malam ini, TGIF ya. Kalau gitu terakhir dari Ara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenalkan oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Scientist penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Trisnudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar

0: ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Triputra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penempat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Pipa Suning, Las Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5000 mg per liter. Padahal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Krisis yang ini, untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang

0: melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
2: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
6: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, lembaga yang lain.
5: Sementara Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang

0: ikut dalam kejuaraan ini mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
1: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
0: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
4: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
3: Dan pendengar, Sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

keangkuhan. Ia datang dalam diam, tapi pergi meninggalkan luka. Hari ini, kita ikuti kisah seorang gadis bernama Cindy. Gadis ambisius, cerdas, dan sukses. Namun satu hal yang ia lupa, bumi tak butuh congkak, langit tak butuh sombong.

0: Bu, tolong buatkan kopi dong. Jangan lupa pakai kopi yang impor, yang saya beli dari Italia itu, Bu. Bukan yang murahan seperti yang ada di dapur ya, Bu.
1: Nak, kamu baru pulang. Istirahat dulu ya, nanti Ibu buatkan.
2: Kak Cindy, Ibu capek loh. Dari tadi pagi juga belum makan. Jangan gitu dong.
0: Ah, kamu tahu apa? Kamu belum tahu kerasnya hidup. Bagaimana pekerjaan menumpuk cuma buat kopi seperti itu. Malah mengeluh.

0: Assalamualaikum Bu Sari. Wah, pagi-pagi sudah bersih-bersih nih.
1: Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah, pagi-pagi Pak, biar seger.
2: Oh, ini Pak Rahmat. Sekarang sudah kaya ya? Mobilnya keti baru terus. Dulu ini yang minta nasi ke kita kan Bu?
0: Betul, tapi dulu saya bersyukur walaupun susah. Sekarang saya tetap belajar rendah hati. Harta itu cuma titipan dari Allah.
2: Ah, sudahlah Pak, Pak. Kalau saya ya, semua ini hasil kerja keras. Bukan cuma doa dan sedekah yang seperti kalian banggakan.

0: Bu, saya khawatir deh sama Kak Cindy itu. Dia kok makin jauh ya dari Allah dan semakin kasar akhir-akhir ini.
1: Iya, Nak. Ibu juga sedih. Tapi kita doakan ya. Kadang Tuhan itu menegur kita dengan cara yang tidak kita duga.
2: Bu, saham kita anjlok. Investor menarik dana kita. Proyek besar gagal total.
3: Gagal? Gak mungkin. Aku sudah hitung semuanya.
2: Dan maaf Bu, rekening perusahaan dibekukan karena dugaan korupsi rekan bisnis Ibu.

0: Langit seperti turut bicara. Apa yang ditegakkan tanpa ahlak akan runtuh bersama angin ujian.
1: Bu, Dina, aku hancur, semuanya hancur. Aku bahkan gak punya uang, Bu, untuk makan, Bu.
2: Nak, harta itu bisa dicari, tapi kalau hati sudah tertutup, sulit untuk dibuka. Kau sombong, dan Allah tidak suka kalau sombong.
1: Kakak, kita gak butuh loh hartamu. Kita hanya butuh kakak yang lembut dan

Purnama telah berganti. Cindy kini mengajar anak-anak di masjid kecil. Hatinya luluh, wajahnya teduh. Dan dari keangkuhan, ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang di atas, tapi siapa yang kuat saat diuji.

0: merasa di atas segalanya. Tapi ternyata Allah mengajarkanku bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling rendah hati. Benar ya, aku ingin jadi manusia yang seperti itu sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah.
1: Hidup ini seperti roda. Jangan biarkan angkuh mengaburkan nurani. Karena ketika Tuhan menegur, tak ada kekuatan yang bisa bertahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriana kembali menemani Anda di Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, akses dan keterbatasan fasilitas di sejumlah wilayah pesisir barat menjadi tantangan dalam menghadirkan ruang belajar dan literasi bagi masyarakat. Namun kondisi tersebut ternyata tidak menyurutkan semangat para relawan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pesisir Barat untuk terus bergerak. Melalui berbagai kegiatan literasi, TBM berupaya menghadirkan akses membaca, belajar, dan berbagi pengetahuan bagi masyarakat. Khususnya anak-anak dan generasi muda, semangat inilah yang menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti menumbuhkan asa melalui literasi. Dan malam hari ini pendengar sudah terhubung bersama narasumber Robi, ada Pak Sastra Jaya SPD. Dan beliau ini adalah pendiri ya, atau ketua Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Rindang. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai menembus keterbatasan, peran TBM Pesisir Barat menjaga asa dan menggerakkan literasi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sastra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar ya?
1: Iya. Terdengar.
0: Terdengar. Baik ya. Pak Sarsa, mungkin bisa diceritakan dulu nih gimana terbentuknya TBM Pesisir Barat dan seperti apa sih awal gerakannya ini? Silakan.
1: Baik. Awal mulanya terbentuknya Forum Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di daerah Kecamatan Ngaras, di Bekon Mulang Maya, Dusun Blok 7 itu karena keterbatasan, Kak. Keterbatasan akses jaringan listrik dan internet yang bisa dikatakan belum ada.
0: Okay.
1: Karena memang berada di daerah yang bisa dikatakan daerah yang terpencil. Untuk mencapai daerah tersebut, jika dalam kondisi musim penghujan itu bisa mencapai 2-3 jam kendaraan bermotor dari jalan ini, jalan raya.
0: Wow, oke.
1: Okay. Dengan menggunakan motor yang sudah dimodif khusus untuk di daerah pegunungan. Ya, jadi berawal dari situ, saya mengajar di SD Negeri 36 Kruing itu hanya bukulah yang bisa kami manfaatkan dengan maksimal, karena untuk listrik dan internet di tempat kami itu belum ada. Jadi berawal dari situ.

0: Kalau untuk masyarakat namanya di daerah pegunungan itu bisa dikatakan belum mempunyai dampak yang ini. Karena memang waktu mereka kebanyakan habis bekerja di kebun. Tapi kalau untuk anak-anak, alhamdulillah anak-anak kita di SD Negeri 36 Kru itu kalau yang namanya membaca itu kelas 2 itu sudah bisa dikatakan sudah semuanya lancar kalau membaca yang kegiatan itu. Tidak ada lagi anak-anak yang bisa dikatakan ya belum bisa membaca atau apa, bisa dikatakan hampir semuanya bisa baca dari kelas 2.
1: Berarti
0: Nah, memang tidak ada taman kanak-kanak TK di sana, tidak ada, langsung SD.
1: Jadi langsung SD kalau di sana ya, Pak
0: Langsung
1: ya.
0: SD karena tidak ada TK-nya, belum ada.
1: Oke. Terus kemudian yang harapan TBM Pesisir Barat untuk penguatan literasi ke depan seperti apa ini, Pak?
0: Harapannya ada dukungan dari pihak-pihak yang memang mempunyai keterkaitan dengan tersebut, ya baik itu ya, terutama SDM-nya. Kita akan kegiatan seperti ini kan harus di-upgrade terus kemampuan SDM pengelolanya. Sedangkan untuk kita belajar mandiri itu ya kita keterbatasan. Seharusnya ada pelatihan-pelatihan tertentu yang bisa semakin membuat semarak kegiatan literasi di masyarakat.
1: Oke. Kalau begitu, terima kasih Pak Sastra atas waktunya. Sudah bisa dihubungi oleh kami di malam hari ini, Pak, di tengah-tengah kesibukannya, Pak ya.
0: Terima kasih juga LRI sudah menghubungi kami. Semoga ya adalah impact dari acara kita pada malam ini.
1: Amin. Kalau gitu salam untuk anak-anak di sana, Pak ya, untuk TBM Rindang ya, Pak.
0: Ya, insya Allah nanti disampaikan.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sastra. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Baik pendengar, demikian obrolan Nobi bersama Pak Sastra JSPD ya, pendiri atau ketua Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Rindang, mengenai menembus keterbatasan peran TBM Pesisir Barat menjaga asa dan menggerakkan literasi. Luar biasa ya, memang kalau kita ngomongin akses di daerah-daerah 3T itu memang aduh masih sulit banget ya kan, apalagi tadi kalau misalnya tadi sempat dengar ya kata Pak Sastra, kalau misalnya lagi musim hujan itu dari jalan utama itu ke daerahnya dia itu membutuhkan 2-3 jam loh. Bayangin dari Bandar Lampung ke pesisir barat aja kalau lihat Kota Agung aja udah makan 4-5 jam ya kan. Jadi kalau misalnya ditambah 2-3 jam berarti waduh 8 jam, 7-8 jam untuk sampai ke lokasi ya. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi obrolan Obi bersama Pak Sastra, dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, oke? Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Ngak, ngak, ngak, ngak.
0: Saudara

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar kita di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan di malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga silakan ya di 0811-720-709.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda mungkin baru saja bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini ya. Sekarang kita ada di segmen request. Luar biasa sekali untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ya. Menemani waktu beristirahat, waktu lagi santai-santainya nih karena mungkin baru saja selesai untuk segala aktivitas yang begitu melelahkan ya. Apalagi di awal, di akhir bulan, di Agustus nih pasti banyak banget ya. Tapi udah, aduh,

Lila, judulnya Salahkah Aku? Salahkah Aku ya? Oke deh, tapi nanti coba saya putar ya. Terus dari mana lagi nih? Dari 0895-2733 mau denger lagunya Tulus jadinya katanya ya. Judulnya yang Teh Hijau Bang. Oh, lagu baru. Ini boleh juga nih denger lagu baru berarti Anda ya. Coba sebentar ya, ini ada gak ya, dimasukin gak ya? Kalau misalnya malam-malam tuh biasanya agak susah nih lagu-lagu. Oh ada nih, Tulus ya, Teh Hijau. Oke, saya masukin ya. Terus satu lagi ya, dari 0895-2564 mau denger lagunya ini dong kata dia. Mau denger lagunya Perunggu dong. Ya mana aja tapi lagunya Perunggu. Perunggu ya, siap nanti saya putar oke. Ya wes, kalau gitu pendengar, itu dia tadi ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 yang request. Kalau misalnya Anda juga mau request lagu Indonesia favorit Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, boleh telepon ya di 269720 atau via WhatsApp juga boleh, nanti Obi bacain semuanya. Oke, kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mengangkat tema tentang tanda-tanda umat Muhammad. Dan Ustadz yang akan memaparkan materi kita pada pagi hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini?
1: Ya, agak kurang sehat suaranya.
0: Okay.
1: Sempat kemarin habis.
0: Habis ini ya Ustadz ya, keliling. Ya. Oke.
1: Okay. Istirahatnya keliling betul, ya betul, sampai semalam ini nanti juga. Nanti pagi jam 9, nanti malam juga masih ya, namanya masih dibutuhkan orang ya.
0: Masyaallah. Iya. Jadi ini Ustadz dan penyiarnya sama nih, suaranya agak berat ya pagi hari ini ya.
1: Semoga masih bisa terdengar oleh pendengar.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap langsung menelpon line telepon kami ya. Di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811720709 ya untuk bertanya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa
0: ya, baik Ustaz.
1: Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang sakit kita doakan sehat, yang kurang sehat semoga menjadi sehat, semoga tambah. Selamat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu.
0: Ustaz, mohon maaf Ustaz.
1: Kita yang akan menjadi.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, halo Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, sinyal terputus-putus ini Ustadz.
1: Halo.
0: Iya, sinyal Ustadz nampaknya ini kita terputus-putus suaranya dari tadi.
1: Ya, insya Allah sekarang mudah-mudahan enggak.
0: Oke, baik, silakan insya dilanjutkan Allah. Ustadz. Amin. Semoga. Ya, baik, silakan ya. Ustadz dilanjutkan.
1: Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tanda-tanda Muhammad. Karena momen sekarang ini kan lagi momen memperingati kelahiran Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk di Bandar Lampung saja, perhatian dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung itu ada sekitar kurang lebih 800 masjid yang mendapat perhatian dari Ibu Wali Kota. Artinya kalau 800 masjid itu berarti informasi tentang agama ini nyampe insya Allah ke hampir setiap ya pelosok-pelosok gang-gang yang ada di Bandar Lampung khususnya. Ya artinya mendengarkan peringatan maulid itu hampir setiap sudut-sudut kota misalnya, sudut-sudut kelurahan itu ya tersampaikan itu. Cuma kadangkala yang perlu kita koreksi bersama sejauh mana masyarakat itu bisa menangkap tentang informasi-informasi agama yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para dai, oleh para kiai. Ya, maksud kami adalah sejauh mana menangkap masyarakat itu, kita bagian orang yang ingin menteradani Rasulullah kan. Gunanya kita memperingati maulid Nabi sampai disupport oleh Ibu Wali Kota, Kota Bandar Lampung, ini kan bagian dari bentuk kecintaan kita ingin menteradani umat Muhammad, ya kan, ingin menteradani Rasulullah. Nah, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas tanda-tanda pengikut Muhammad itu, ya ada beberapa. Yang pertama itu disebutkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Ayat yang insya Allah ayat terakhir surat Al-Fath. Insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas di sini maksudnya bukan berarti kita mesti bermusuhan ya dengan berlainan keyakinan, bukan berarti kita tidak kenal, apalagi kalau sampai saling menyakiti, membunuh, ya nggak boleh, ya kan? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kita itu mestinya tanda pengikut Muhammad itu harus tegas, ya kan? Tegas dalam arti sini lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya kita punya keyakinan yang sendiri, mereka punya keyakinan sendiri, sudah melaksanakannya tanpa kita untuk saling mencontoh, saling meniru. Nah, ini masih tidak sedikit yang mengejala di kalangan umat Islam. Apa itu di antaranya ya? Coba peringatan maulid semacam ini kan bagus tuh. Diadakan acara pembukaan, dibuka dengan bismillah, kemudian ada baca Quran, kemudian ada mahlul qiyam, ada sholawat, dan ada ditutup dengan ceramah dan doa. Ini kan bagus memperingati kelahiran Nabi. Tapi peringatan itu cuma ada di masjid. Kalau sudah ke rumah, peringatan hari kelahiran seseorang sudah beda lagi. Ya kan? Kalau di masjid acaranya memperingati hari kelahiran itu ada tausiah, ada ceramahnya, ditutup dengan doa, diawali dengan baca Quran, ya kan? Tapi kalau sudah acara, maaf ini, ulang tahun di rumah, acaranya coba, apakah mencontoh Nabi? Enggak, justru mencontoh apa yang dilakukan orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Contoh, alangkah ulang tahun itu kalau mengumpulkan warga, kumpulkan keluarga, kemudian acaranya doa bersama, ya kan? Undang ustaz, namanya doa mudah-mudahan umurnya jadi berkah. Ini enggak, justru dibatalkan mantra-mantra yang kadang-kadang enggak jelas. Misal ini orang muslim benar, pengikut Muhammad. Nah, kira-kira panti ya, kalau ulang tahun dibacakan apa coba? Tiup lilinnya, ya kan? Padahal acara tiup lilin itu bukan dilaksanakan oleh muslim.

0: kalau makan minum itu pakai tangan kanan. Ya, pertama baca doa, makan minum dengan tangan kanan, kemudian duduk, ya tidak berdiri itu. Tapi masih banyak kita jumpai, apalagi kalangan anak-anak usia TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang masih mahasiswa makan minum dengan berdiri. Padahal kata Nabi, apa makan minum berdiri, makan minum apa namanya yang menggunakan tangan kiri itu makan minumnya setan. Nah berarti kalau kita tiap hari makan minum dengan tangan kiri, makan minum dengan berdiri, berarti kita tiap hari mencontoh setan, ya kan? Mengamalkan nilai ajaran setan. Benar, Rasulullah diutus itu kan untuk memperbaiki akhlak, ya kan? Tujuannya apa? Akhlak kita, adab makan minum, akhlak makan minum gimana? Itu ajaran itu yang ini mau ditinggalkan oleh umat. Masih kita banyak jumpai di kalangan anak-anak remaja, bahkan tidak sedikit orang tua yang makan minum masih menggunakan tangan kiri, bisa jadi tidak berdoa. Itu kan sama saja memberi makan minum setan. Nah, itu contoh asyidah umara kuar, tegas kita tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka, ya kan? Nah, kita Islam sudah punya, artinya kalau saya dan kita semua makan dengan tangan kanan, dengan doa, kemudian tidak berdiri, berarti makan kita dihitung nilai ibadah. Tapi kalau makannya tidak berdoa, tangan kiri, berdiri, itu berarti makan kita ngikut contoh syaitan. Nah terus yang kedua, tanda pengikut Muhammad itu ada tandanya. Kalau pertama tadi tegas kepada orang kafir, yang kedua ruhamma'u bainahum, berkasih sayang dengan orang mukmin. Tidak sedikit sesama mukmin saling gontokan, saling membenci, saling menghina, saling merendahkan, saling prasangka buruk. Padahal kata Nabi, apa, seseorang itu tidak boleh memutuskan silaturahim, ya, memutuskan dengan tetangga antar tetangga, ada yang mereka tidak saling kenal. Gara-gara apa, sebab apa, akhirnya mereka tidak seteguran lagi. Padahal orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan pernah masuk surga. Nah ini jangan sampai tanpa orang sadari itu. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang mereka satu sama lain selain tidak kenal, hanya gara-gara sepele, gara-gara mungkin gak suka, gara-gara beda paham, gara-gara beda cara ini, cara itu. Kok sampai dia menghina, kok sampai dia merendahkan, sampai dia memutuskan silaturahim, tidak akan pernah masuk surga. Kalau orang yang berniat memutuskan silaturahim. Nah ini penting untuk kita pahami, untuk kita cerna, untuk kita laksanakan. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sementara dua itu dulu. Acara.
1: Ya, baik. Sudah Ustaz? Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda dapat menelpon langsung di line telepon kami 0721269720, atau Anda kirimkan WhatsApp di 0811720709, ya. Tema kita hari ini adalah tentang tanda-tanda umat Muhammad. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apin, apa kabar? Sehat?
1: Ya, insya Allah semoga sehat ya. Apin gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walaupun panas.
1: Baik.
2: Tapi aman, air aman.
1: Aman ya. Oke, silakan Apin pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, Pak Ustaz ya. Juga suaranya kayaknya serak-serak bahasa ini. Agak ngebas iya. Sedikit, Pak Ustaz, ya. Mohon sehat, Pak Ustaz, ya.
0: Mendoain.
2: Ini tanda-tanya apa umat apa-apa tadi, ya. Nah, pertanyaan gini, Pak Ustaz. Kita sering yang mengaku umatnya Nabi. Nah, di kampung saya udah selesai ibadah atau apa, memperingati maulid Nabi, udah, ya kan? Alhamdulillah. Nah, tadi saya tanyakan, Pak Ustaz, kita mengaku sebagai umatnya Nabi. Cuman terkadang kita tidak menjaga apa ibaratnya apa yang sudah ditentukan atau yang di itu Nabi Muhammad, contoh menjaga ibadah sholat kita, ucapan kita. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana kalau kita nih sebagai umat Nabi ingin diakui

0: bukan hanya kita sholat aja nih Pak Ustadz. Itu bagaimana cara seperti tadi Pak Ustadz paparkan tadi, apa ada yang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Seperti kita nih, apin ping diakui umatnya Nabi, bukan hanya sholat aja berbudu, ya kan? Ada yang lain enggak Pak Ustadz selain itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz, Kang Ria, saya selalu. Sekali udara, tepung udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustadz. Baik, itu tadi ya yang saya sampaikan benar, tidak hanya kita sholat untuk menteladani agar diakui sebagai umat Muhammad, masih banyak sekali ya. Nah, di antara ini kalau berdasarkan surat Al-Fath ya Mas Alvin ayat 29 itu tadi yang pertama asyidaa'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, yang maksudnya tidak boleh mencontoh dan meniru perilakunya orang-orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama orang mukmin. Sesama orang Islam itu kita itu harus akur, harus saling mencintai. Bahkan hukumnya kalau kita memutuskan silaturahim itu kita tidak akan masuk surga. Nah, yang ketiga adalah tarohum ruku'an sujada, yaitu tanda-tanda ikut pengikut Muhammad itu mereka yang senantiasa rukuk dan sujud. Nah, ini kita jumpai nampaknya lebih banyak lagi orang-orang yang maaf mengaku pengikut Muhammad tapi apa tidak menteladani Muhammad. Rasulullah itu sholat, tapi masih banyak kita jumpai kalangan masyarakat yang mengerjakan sholat lima waktu itu masih langka, masih berat. Ya kan, bagaimana mau diakui umat Muhammad? Padahal amal pertama kali nanti yang akan dihitung di hadapan Allah, ya amalan itu kan banyak, dari berhaji, dari umroh, sedekah, infak, wakaf, ya kan, berbuat baik, puasa, dan sebagainya. Tapi itu semua akan ditanya sebelum ditanya itu semua sholatnya dulu. Jadi kalau sholatnya nggak beres, amalan yang lain juga tidak menjadi beres. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain juga ngikut nggak benar. Jadi kalau sholatnya belang-belentong, sholatnya masih banyak yang kosong, amalan yang lain bagaimana akan tersimpan? Maka sholat itu merupakan miftahul jannah, kunci daripada seseorang akan masuk surga. Kita ini kan ibadah, ya janji Allah itu kan siapa yang beribadah kalau akan dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau kita nggak punya kunci surga, gimana coba kita masuknya? Nanti itu amalanmu kurban kemarin, itu amalan haji ini, itu amalan umrihatkan umrohmu, itu amalan sedekahmu, puasamu, dan amalan yang lain. Cuma kita bisa ngelihat, bisa ngintip, tapi kita gak bisa masuk. Kenapa? Gak masuk karena kita, ya maaf ngomong, kita terganjal. Kita tidak punya listrik kita dipasang pakai tokennya, dipasang 900 bahkan 2000 bahkan 3000 di rumah bisa digunakan, tapi habis pulsanya. Kita beli tapi kita enggak punya token. Gimana? Kita enggak punya password untuk masuk. Gimana bisa? Sia-sia itu amalan yang sebanyak itu. Duit pulsa yang kita beli itu sia-sia karena kita nggak bisa memasukkan tokennya, karena kita nggak tahu tokennya, nggak hafal. Makanya kan harus hafal bisa untuk memasukkan token listrik itu. Jadi sholat juga begitu. Maka tanda pengikut Muhammad itu mereka ya sholat lima waktu, ya tidak ada sholat nggak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Duduk nggak bisa, sholat sambil berbaring. Yang sibuk sedang melakukan perjalanan, mereka sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Kurang apa coba Allah ngasih itu? Hah? Kurang apa coba? Nah, cuman persoalannya masyarakat itu bukan kurang apa. Nggak mau, males untuk melaksanakan sholat. Itu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di dengan tema kita hari ini ya, tanda-tanda umat Muhammad, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kan kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Kita akan kembali coba angkat line telepon. Ya, agak susah memang ya. Oke, kita angkat kembali. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721-269-720. Oke, kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali line teleponnya 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Silakan. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita tanda-tanda umat Muhammad, kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika memang line telepon belum masuk ya. Oke, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat bagi umat Islam yang berakal. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sholatnya belum berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Sudarman. Baik, nah salah satu daripada pengikut Muhammad kan tadi tarohum ruku'an sujada, yaitu mereka nampak bekas ruku' dan sujudnya. Ya, ada ruku', ada artinya pengikut Muhammad itu harus sholat. Dan kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya, beliau itu laki-laki, sholatnya di masjid berjemaah, bukan sholat di rumah. Kalau pertanyaan kasarnya, laki-laki kondisi sehat, tidak ada halangan syar'i, ya tidak penyebab lain, kok sholatnya di rumah, ngikuti tuntunan siapa itu? Maaf ini. Laki-laki itu sholatnya ini, Quran menyebut tuh dalam surat At-Taubah insyaallah ayat 18 ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqimish shalah wa atuz zakah wa lam yasailallah, ya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada akhir, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang beriman senang memakmurkan masjid. Seperti ikan dengan air. Di mana ada ikan, di situ ada air. Di mana ada air, di situ ada ikan. Jadi rasanya ikan akan mati kalau dia tidak ada air. Jadi kita orang beriman itu, kita dengan masjid mestinya seperti itu. Maka apa? Tiada hari tanpa ke masjid, kecuali kalau ada halangan yang uzur yang syar'i, seperti hujan yang lebat, kondisi kita sakit yang enggak mungkin berjalan ke masjid, ya kan? Tapi kalau kondisi normal, kok kita tidak ke masjid? Itu tadi saya katakan, mengikuti siapa itu? Ya, karena hampir semua kalangan ulama itu menganjurkan sholat berjamaah di masjid, kecuali pendapat Imam Syafi'i yang hukumnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Nih, maka untuk bagi laki-laki, terkecuali bagi perempuan. Hadis itu sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid, dan sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Namun apabila wanita atau perempuan pergi ke masjid, tidak dilarang. Tapi yang terbaik untuk wanita itu di rumah, bahkan di kamar yang tertutup. Itu penjelasannya. Tapi kalau wanita itu enggak pengen ke masjid, juga boleh. Tapi buat laki-laki enggak ada. Laki-laki sepanjang dia sehat, sepanjang ada kesempatan kemampuan, maka sholatnya di masjid. Maka maaf, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, ya sholatnya di rumah, ya mohon maaf ini. Kalau gitu suruh pakai telkung aja. Artinya apa? Ya artinya kita sebagai perempuan dong. Gitu. Terima kasih Pak Sudarman. Gitu. Ya.
3: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, silakan yang ingin menelpon, line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, kita putus saja karena tidak ada suara ya. Baik, kalau begitu lanjut di WhatsApp kembali. Kalau begitu, kita nanti akan coba angkat lagi penelpon yang masuk, teleponnya di 0721-269720. Kita kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Budi di Pahoman. Mengapa ada orang yang mengaku kaum Nabi Muhammad SAW tapi dalam ibadah sering menambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan dan dicontohkannya? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
2: Iya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi yang di Pahoman. Terima kasih sudah memberikan atensi buat kami bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah itu kan warisatul anbiya, nabi penutup, dan sudah disempurnakan agama ini. Dan Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama kita. Itulah ayat yang terakhir yang turun diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya Islam ini sudah lengkap. Bahas ibadah apapun sudah ada dan sudah lengkap. Ya kan? Itu. Jadi hal sebaiknya enggak perlu lagi ada ditambah ini, ditambah itu. Paketnya sudah lengkap. Karena kalau tidak lengkap, nggak mungkin Allah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoinya, ya kan? Cuma ini ada sekelompok masyarakat yang mereka tidak mau belajar terus-menerus, belajar secara kontinuitas, sehingga kadangkala mereka mengajarkan nilai agama itu kadangkala tidak sesuai dengan tuntunan. Ini yang apa namanya kita dapati, kita temukan. Padahal belajar agama itu mulainya kapan? Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sejak dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita itu enggak berhenti untuk belajar agama. Cuma sayangnya konteks masyarakat yang belajar tentang agama itu sangat sedikit. Bahkan Kementerian Agama beberapa bulan terakhir kemarin ini merilis ada sekitar 72% masyarakat Indonesia masih buta huruf terhadap Quran. Ya kan? Ini kan jadi sesuatu yang miris nih, umat pengikut Muhammad tapi dia tidak bisa baca Quran. Nah kalau dia tidak bisa baca Quran, dipastikan sholat baca Al-Fatihahnya jangan-jangan enggak benar. Prioritas semuanya bacaannya adalah bacaan Arab. Nah kalau enggak ngerti sedikit tulisan Arab, ya bagaimana kualitas sholatnya? Akhirnya karena dia gak paham, dia gak ngerti, beleng dengan agama, akhirnya bisa jadi melaksanakan agama coba dicampur adukan. Bahkan hal yang sudah ada tuntunannya kadang malah tidak diindahkan. Bisa jadi yang tidak ada tuntunan malah ditunaikan. Nah ini Pak Budi, menjadi renungan kita bersama, PR bersama, ada 72% masyarakat Indonesia buta huruf terhadap Al-Quran. Nah ini kan miris kita. Ya bagaimana dia akan istilahnya sedikit banyak untuk membaca secara rutin, kemudian mau menghafal, bacanya saja gak bisa. Tidak tidak apa namanya bisa diakui ya anak-anak remaja kita itu, oh bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin jago, bahasa apa namanya bahasa asing jago, tapi nggak bisa baca Quran ini Pak. Ya jadi saya rasa sebegitu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya silakan jika masih ada telepon yang ingin masuk kami akan mengangkatnya. Namun jika tidak, kita nanti akan langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini ya. Line telepon kami 0721269720. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke, silakan dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan hamba Allah di Pesawaran.
3: Oke, hamba Allah di Pesawaran, silakan ingin bertanya apa?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz, di tempat aku kita ini, kami ini di musala ada yang menyuruh pada makmum. Jadi kalau sholat berjamaah itu bacaan takbir pada saat mau sujud, mau ruku itu disuruh keras. Hampir menyamai imam. Nah, yang saya pertanyakan, apa hukumnya atau boleh enggak kalau seorang makmum baca takbirnya itu keras, hampir sama dengan imam. Itu Pak Ustadz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Ya jadi Bapak yang Pesawaran, sholat berjemaah itu kan terdiri dari dua. Ada imam, ada makmum. Jadi alangkah baiknya ya, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan makmum itu yang mengikut imam. Ya, artinya ketika imam itu baca takbir, kita juga disuruh baca takbir, tapi tidak melebihi daripada suara imam. Kalau ngikuti suara imam, nanti di masjid kita itu ribut. Karena saling keras-kerasan. Terkecuali ya masjid besar ya tambahan suara ya kan itu yang masjidnya itu mungkin luasnya sangat luas sekali makmum enggak begitu gede imam membaca takbir seorang saja yang sebagai juru sambungnya misal Allahu Akbar yang belakang jauh sana Allahu Akbar nah, itu kan untuk menurunkan imam supaya yang di belakang itu terdengar. Tapi kalau levelnya musola, levelnya masjid, ya kan terkecuali tadi imamnya tidak kedengaran. Sepanjang imam kedengarannya sudah kita ngikut imam, ya untuk baik itu ruku dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita untuk menguruskan suara itu pun. Amin saja kita juga nggak boleh untuk apa namanya suaranya juga sampai maaf dibuat misalkan sampai melengking itu enggak. Cukup aja amin. Nggak perlu sampai apa namanya kuat itu loh. Amin saja sudah terpenuhi itu loh. Ya kan? Sudah terpenuhi itu. Amin apa bunyi walaupun tidak bunyi juga lu bunyinya lirih saja sudah terpenuhi dia. Jadi saran saya sih tidak perlu harus menyamai suara imam apalagi lebih keras daripada imam. Intinya nanti bisa jadi mempengaruhi sholatnya tidak menjadi khusyuk nanti karena ributnya suara gitu. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd kan. Kan jadi bisa jadi mempengaruhi kekusukan kita. Nah itu yang dikhawatiri. Walaupun itu hal yang tidak terlarang, tapi alangkah bagus adab-adabnya ngikuti bagaimana Rasulullah. Ya kan Rasulullah kan imam itu semasa hidupnya. Para sahabat jadi makmum, jemaah yang lain juga jadi makmum. tapi tidak pernah menemukan diceritakan seperti itu. Terima kasih.
3: Ya, baik, langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz. Silakan.
2: Ya, baik. Yang saat ini bertepatan dengan bulan Maulid, yang masjid-masjid, musola, masyarakat mengadakan peringatan semangat memperingati Maulid, mestinya juga semangat, ya, dibarengi semangat untuk biar diakui sebagai umat Muhammad, maka kita tanda tadi itu. Yang pertama, kita harus tegas terhadap orang kafir, tidak mencontoh mereka baik makan, minum, ya kan? Kemudian acara ulang tahun dan sebagainya. Mestinya itu contoh-contoh baru saja saya ungkapkan, dua saja itu. Nah, ini tambahan ini sedikit sebagai kesimpulan, terutama di tempat pesta itu. Coba diperhatikan tuh. Waduh, di tempat pesta mayoritas muslim, tapi makan minum dengan berdiri, ya kan, dengan ngobrol. Ada Nabi itu sudah tidak nampak, ya kan. Begitu juga kaum perempuan yang mengumbar aurat yang dilihat oleh laki-laki sembarangan tuh, ya. Kemudian yang kedua, kita tandanya pengikut Muhammad itu berkasih sayang dengan orang sesama mukmin. Jadi intinya sesama mukmin itu kita harus akur, harus baik, tidak bermusuhan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada saling menghina, saling memfitnah. Tuh, berkasih sayang, jangan malah kebalik dengan orang-orang kafir, malah rangkulan, malah pelukan, malah bersahabat akrab dengan orang Islam, justru malah saling tidak menghargai, tidak menghormati. Dan yang ketiga, pengikut Muhammad itu mereka nampak dari sholatnya. Nah, artinya tidak meninggalkan sholat lima waktu kalau kita ingin diakui sebagai umat Muhammad. Kemudian ada tambahan, Rasulullah itu sholatnya di masjid. Itu. Jadi tidak ada sholat itu di rumah kecuali ada uzur yang syar'i. Makanya mulai hari ini kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, tidak ada pilihan ke masjid. Ya, saya ulang, ini harus ke masjid. Itu. Masa laki-laki kok sholat di rumah? Malulah kita itu. Karena Rasulullah nggak pernah sholat di rumah kecuali beliau waktu menjelang wafat pada hari Senin beliau sakit, ya kan? Sakitnya sejak minggu. Waktu subuh beliau nggak bisa menjadi imam, beliau menyuruh minta Abu Bakar untuk menggantikan imam sholat subuh, dan di hari itulah Rasulullah akhir hidupnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah menjaga sholatnya di masjid. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad, ya, diakui sebagai umat Muhammad, walaupun kita sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah diakui sebagai Muhammad, tapi amalan yang lain juga dilaksanakan. Bukan hanya kita membaca syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada amalan-amalan yang lain juga kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf dan mohon doa kepada seluruh pendengar yang ada di Lampung maupun luar Lampung, biar badan saya tambah sehat, amin, tambah fit. Ini dalam rangka melayani masyarakat. Terima amin. Kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: BPBD Provinsi Lampung melakukan pendampingan dan kekuatan terhadap kerja-kerja BPBD Kabupaten Kota. Jadi kita melakukan dukungan-dukungan, memberikan jembatan kendaraan untuk penyaluran distribusi air.
2: Terus berjalan ya. Selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam kegiatan pemagangan.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026 dengan topik berita. BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, salah satunya melalui pendistribusian air bersih. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein. Harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami fluktuasi yang dipicu ketidakstabilan pasokan dan perubahan cuaca. Berikut laporan selengkapnya.
1: Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar.
2: Harga sejumlah komoditas bahan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Bandar Lampung merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terasa pada bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai rawit serta kebutuhan minyak goreng kemasan. Salah satu penjual bahan pokok, Rukma, mengatakan fluktuasi harga modal dari distributor membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Menurutnya, akibat dari harga yang tidak stabil, masyarakat menurunkan kuantitas dari jumlah yang dibeli.
1: Ya, sekarang harga cabai masih terhitung tinggi. Kalau harga stabil, biasanya cabai merah 30, rawit 40, 50. Ini terlalu tinggi naiknya. Pembelinya juga udah pada nyadari memang situasinya harusnya ada namanya cabai, ada murah, ada mahal. Jadi dia juga udah pada nyadarin. Beli juga nggak ada yang rewel, udah pada nyadarin. Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar ini, udah pada lengganan, udah pada tahu situasinya gitu. Dikasih penjelasan udah pada ngerti.
2: Dirinya berharap pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera memberikan solusi guna menstabilkan harga komoditas pangan di pasar. Berdasarkan pantauan, harga bawang merah saat ini tembus Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang berkisar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit bertahan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan minyak goreng Maikita dijual di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak komentar masyarakat terkait pemerintah yang mendorong perluasan kesempatan kerja luar negeri bagi warga Lampung melalui program magang ke Jepang yang dihimpun tim redaksi.
3: Saya Raka, menurut saya ini kesempatan yang bagus, terutama buat anak muda yang sedang mencari pengalaman dan pekerjaan. Karena kalau kita bisa magang di Jepang, kita tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga belajar bagaimana budaya kerja di sana. Saya sendiri, kalau ada kesempatan seperti ini, tentu tertarik. Karena pengalaman bekerja di luar negeri bisa menjadi bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ke depannya.
4: Saya Lia ingin mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Kalau bisa, setelah pulang nanti pengalaman itu bisa saya gunakan untuk mencari pekerjaan di Lampung atau bahkan membuka usaha sendiri. Jadi menurut saya, jangan hanya berpikir bagaimana bisa berangkat, tapi bagaimana setelah pulang kita punya sesuatu yang bisa dikembangkan.
0: Pemerintah mendorong perluasan kesempatan kerja luar negeri bagi warga Lampung melalui kelanjutan program magang ke Jepang. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan di luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain permagangan, kerjasama juga mencakup penempatan tenaga kerja di sejumlah sektor yang membutuhkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan program magang ke Jepang selama ini berjalan melalui kerjasama dengan IM Jepang dan ISO. Pelaksanaan program juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung. Ia menjelaskan kerjasama tersebut telah berlangsung dalam kegiatan permagangan maupun penempatan tenaga kerja di Jepang. Program ini menjadi salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja internasional. Menurutnya, selain Jepang, terdapat sejumlah peluang penempatan tenaga kerja di negara lain melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Berbagai program tersebut dibuka sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing negara tujuan.
6: Magang vokasi Jepang terus berjalan ya. Itu sudah dilaksanakan juga dengan teman-teman di kabupaten ya, yang memang selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam kegiatan pemagangan ataupun penempatan tenaga kerja di Jepang. Itu. Dan samping itu juga ada beberapa dengan teman-teman dari LPK yang penempatan di beberapa negara lain.
5: Agus mengatakan peserta yang mengikuti program magang akan memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, serta pemahaman budaya kerja internasional. Bekal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Lampung. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja global. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja Lampung yang dapat memanfaatkan peluang magang dan bekerja di luar negeri secara resmi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, salah satunya melalui pendistribusian air bersih. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Kekeringan mulai melanda hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops BPBD Lampung. Menurutnya kondisi kekeringan lebih banyak dilaporkan terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Bandar Lampung dan juga Kota Metro. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Upaya distribusi air bersih tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung.
2: Jadi tugas BPBD Provinsi Lampung adalah melakukan pendampingan dan kekuatan terhadap kerja-kerja BPBD Kabupaten Kota. Jadi kita melakukan dukungan-dukungan, memberikan pinjam pakai kendaraan untuk penyaluran distribusi air, dan juga kita melalui forum risiko pengurangan risiko bencana PMI Balai itu sudah mendistribusikan air di beberapa titik-titik, terutama di wilayah Kota Bandar Lampung dan di wilayah Kota Metro.
1: BPBD Lampung juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan titik hotspot melalui Pusdal Ops sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran perubahan APBD Kota Bandar Lampung akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah sektor infrastruktur. Ada 3 sektor menjadi prioritas, yaitu penanganan banjir, pengelolaan sampah terpadu dan TPA Bakung, serta pemeliharaan jalan lingkungan. Berikut laporan Robi Yudhistika.
3: Infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan anggaran perubahan APBD. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, mengatakan ada 3 sektor yang perlu menjadi perhatian. Selain penanganan banjir dan pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan lingkungan juga dinilai mendesak. Khusus untuk jalan lingkungan, program ini menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum. Komisi 3 dalam 2 minggu ke depan akan kembali bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi ruas jalan yang akan ditangani. Komisi 3 meminta Dinas Pekerjaan Umum tidak lambat dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, sebab waktu pelaksanaan program dalam anggaran perubahan relatif terbatas.
4: Dan kami akan coba mengingatkan PU untuk pekerjaannya tidak terlambat ya dalam proses pelelangan maupun pekerjaannya, apalagi mepet waktu. Ini kami sudah ingatkan melalui notulensi di rapat komisi supaya PU lebih tepat waktu untuk melaksanakannya, sehingga kualitas pekerjaannya ini tidak diragukan lagi untuk pelaksanaannya.
3: Ditambahkannya, catatan tersebut sudah disampaikan melalui notulensi rapat komisi. Dinas Pekerjaan Umum diminta memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan hilirisasi produk bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Waikanan resmi ditutup. Pelatihan tersebut menghasilkan 8 produk olahan pangan berbasis potensi lokal yang mampu bersaing di pasaran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Pelatihan hilirisasi produk bagi masyarakat kawasan transmigrasi di Kabupaten Waikanan yang diselenggarakan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi BPPMT Pekanbaru, Kementerian Transmigrasi resmi ditutup. Kegiatan tersebut menghasilkan 8 jenis produk olahan pangan yang memanfaatkan potensi lokal, termasuk hasil perikanan yang selama ini sebagian besar belum diolah secara optimal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan produk yang dihasilkan peserta merupakan hasil inovasi dengan mengombinasikan berbagai potensi yang tersedia di kawasan transmigrasi. Dalam kegiatan tersebut, BPPMT Pekanbaru juga menyerahkan 22 paket peralatan produksi kepada 3 kelompok peserta yang berasal dari 3 desa. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha setelah pelatihan berakhir. Selain peralatan produksi, peserta juga mendapat fasilitasi pengurusan legalitas usaha, di antaranya penerbitan sertifikat halal, izin PIRT, dan nomor induk berusaha atau NIB yang saat ini telah diterbitkan.
6: Terlapor bahwa produk yang mereka hasilkan itu sudah ada 8 jenis, merupakan produk olahan pangan yang berasal dari potensi yang ada dan mix dengan perikanan, karena di kawasan transmigrasi yang ada di Waituba itu hasil perikanannya itu tidak diolah, jadi kita mix dengan yang lain untuk menjadi produk olahan. Nah, di samping itu juga dari pihak BPPMT sudah menyerahkan 22 set peralatan untuk produksi, diberikan kepada 3 kelompok berupa peralatan untuk olahan. Ini juga kita difasilitasi juga nih sama mereka dari BPPMT terkait dengan bagaimana penerbitan sertifikat halalnya, untuk izin PRT-nya, kemudian juga untuk NIB-nya.
5: Masih menurut Rofiki, hasil pelatihan menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi kualitas dan daya saing produk. Dirinya berharap kelompok peserta dapat terus mengembangkan produk serta memperluas pemasaran secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembaruan sistem hukum pidana melalui KUHP Nasional resmi mengintegrasikan pasal-pasal pidana khusus ke dalam satu induk undang-undang. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menjadi acuan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional merangkum sejumlah ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Waikanan, M. Ilyas Baidowi, kepada RRI mengatakan perubahan tersebut memudahkan aparat dalam memahami ketentuan pidana. Berbagai aturan yang sebelumnya berada di luar KUHP kini telah dihimpun dalam satu kitab. Menurutnya, penyatuan berbagai ketentuan tersebut membuat aparat tidak perlu selalu merujuk pada sejumlah undang-undang terpisah. Hal ini termasuk sejumlah ketentuan yang selama ini digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Ia mencontohkan ketentuan terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut kini telah dirangkum dalam KUHP Nasional melalui sejumlah pasal.
8: KUHP penjelasannya kan kitab itu kan patokan kita untuk dalam beracara. Jadi kalau KUHP dulu kan ada undang-undang yang di luar KUHP. Nah, sekarang kita rangkum semua KUHP itu jadi satu kitab. Jadi bahasanya ketika kita membuka kitab-kitab itu yang biasanya kita harus di luar KUHP, kita sudah merangkum. Semisalnya kayak undang-undang yang kami jalankan di bidang tindak pidana khusus itu dulu kan ada undang-undang tipikornya. Nah, sekarang tuh udah dirangkum di pasal 609, 610 itu udah dirangkum semua. 603, 604 itu udah dirangkum semua.
7: Lebih lanjutnya ketentuan lainnya juga telah dimasukkan dalam KUHP Nasional. Ia menyebut pasal 603 dan 604 sebagai bagian dari ketentuan yang telah dirangkum tersebut. Dengan adanya KUHP Nasional, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa sejumlah ketentuan pidana kini memiliki rujukan dalam satu kitab. Perubahan ini menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan bagi segmen pemilih pemula. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi segmen pemilih pemula di SMK Manbaul Ulum Asidikiah 11 Gunung Labuhan Kabupaten Waikanan. Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Fasa mengatakan pendidikan pemilih merupakan salah satu program KPU yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya, pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam keberlangsungan demokrasi karena sebagian besar dari mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada momentum pemilu maupun pemilihan mendatang.
10: Saya menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Generasi Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar, sehingga pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Kami berharap melalui kegiatan ini, para siswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi bagian dari generasi yang ikut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Wai Kanan.
9: Sementara itu, Kepala Yayasan Imam Murtado Sayuti menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Wai Kanan yang telah memberikan ruang edukasi demokrasi kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan membangun kesadaran siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama disampaikan oleh Ketua KPU Wai Kanan Hairul Fasa yang membahas mengenai peran dan posisi strategis pemilih pemula dalam demokrasi. Materi selanjutnya disampaikan oleh anggota KPU Wai Kanan Divisi Sosdikli, Farmas dan SDM Ibnu Muslim yang mengulas pentingnya keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu 2029. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Wai Kanan berharap para siswa dapat menjadi pemilih pemula yang cerdas, rasional, kritis, dan bertanggung jawab, sekaligus turut menjadi agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi kemarau menjadi keuntungan bagi Perum Bulog dalam penyerapan gabah. Lantaran proses pengeringan berlangsung lebih cepat tanpa banyak menggunakan dryer. Berikut laporan selengkapnya.
11: Jadi kita sekarang dihadapkan dengan kemarau ini, malah kita senang. Karena apa?
12: Kondisi kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah justru memberikan keuntungan bagi Perum Bulog dalam proses penyerapan gabah petani. Cuaca panas dan minim hujan membuat gabah lebih cepat atau mencapai kondisi kering sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan mesin pengering atau dryer. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kondisi gabah yang lebih cepat kering membantu memperlancar proses penyerapan karena Bulog tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya dan waktu untuk proses pengeringan. Menurutnya kadar air gabah menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyerapan. Gabah yang sudah dalam kondisi kering dapat lebih mudah ditangani dan disimpan, sehingga proses dari petani menuju gudang Bulog dapat berlangsung lebih efisien. Meski kondisi cuaca mendukung proses pengeringan, Bulog masih menghadapi tantangan lain di lapangan. Salah satunya adalah akses menuju wilayah sentra produksi yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau kendaraan operasional.
11: Jadi kita sekarang dihadapkan dengan kemarau ini, malah kita senang. Karena apa? Tidak pakai dryer lagi sudah kering, malah hasilnya lebih bagus. Kalau kami Bulog senang kalau kering gini. Nah, cuman satu kendalanya adalah teman-teman perlu adanya dorongan kendaraan-kendaraan khusus. Mungkin yang daerah-daerah terpencil kita pakai bantuan sepeda motor biasanya. Supaya lebih cepat
12: demikian. Diketahui penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog saat ini hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Technical official bagi pelatih cabang olahraga triathlon untuk meningkatkan sumber daya manusia masih menjadi langkah terbaik dalam menentukan agenda pengurus provinsi. Kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional menjadi salah satu tolok ukur FTI Lampung dalam pembinaan atlet berkelanjutan. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
15: Ya, kita baru dapat informasi belum secara resmi mengenai daftar cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Pantai bulan November yang akan datang. Tapi secara sepintas sudah di...
16: Langkah Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung dalam mempersiapkan pembinaan atlet melalui pelatihan pelatih dan technical official mendapat apresiasi dari Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat. Pelatihan yang diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota menjadi awal yang baik untuk membangun kekuatan triathlon Lampung. FTI Lampung selanjutnya akan menggelar kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra Pesawaran Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di ITERA mengatakan, Lampung saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kejuaraan nasional triathlon pada Oktober mendatang. Ia menjelaskan, FTI Lampung sudah memiliki agenda yang terarah dalam mempersiapkan atlet Lampung.
15: Hari ini FTI Provinsi Lampung sudah mulai mempersiapkan langkah-langkahnya dalam pembinaan atlet triathlon Lampung. Sudah dimulai dengan pelatihan wasit dan pelatih, ya, yang diikuti dari beberapa kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kemudian hari Sabtu dilanjutkan dengan kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra di Pesawaran. Kemudian juga mempersiapkan nanti kejurnas di bulan Oktober di Provinsi Lampung. Nah, saya kira ini sudah punya agenda yang terarah dalam kita mempersiapkan atlet Lampung.
16: Sementara itu terkait PON Pantai 2026, Taufik mengungkapkan, KONI Lampung masih menunggu daftar resmi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Namun berdasarkan informasi awal, triathlon berpeluang masuk dalam daftar cabang olahraga. Dia berharap FTI Lampung segera menyiapkan atlet terbaik untuk menghadapi peluang tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Binal Radio dan RRI Fest akan hadir tentunya dalam acara RRI ya, dan rangkaian kegiatannya adalah bazar UMKM, seminar UMKM donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan segera akan dilaksanakan.

0: Kan? Dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Misteri capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih.
6: Nih.
5: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
7: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: subuh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ya udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
6: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih.
1: Baik, pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Tetap di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang